0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
2: Saya begini, saya tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Rupanya banyak yang minta, dan itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat menilai amat baik, terlihat dari sekolah-sekolahnya.

0: masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
1: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
2: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara, kemudian Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Taruna Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
1: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
5: Assistance from our side to Nepal.
6: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
1: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan

0: dan pembelajaran penting jaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan. Dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjang, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita antara ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurika.
2: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet

0: Edi Sutawija dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Proti BRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
2: Saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Serta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Caracal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol. Mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi Polantas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Demikian telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangkapaya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan pendengar, masih terucap selamat pagi dan untuk Anda semua yang sedang menjalankan aktivitasnya di pagi ini. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan benar tentunya. Dan mendengar, kami akan temani aktivitas Anda di pagi ini dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
2: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.
1: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Saudara pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah materi pagi? Materi pagi adalah fenomena langka di dunia hewan ketika induk membiarkan tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya sendiri sebagai sumber makanan pertama. Nama ini berasal dari kata materi yang berarti ibu dan pagi yang berarti makan. Fenomena luar biasa ini ditemukan pada beberapa jenis hewan tak bertulang belakang seperti laba-laba, kutu telinga, dan kalajengking semut. Meski terdengar ekstrim, perilaku ini merupakan bentuk pengorbanan tertinggi dari seekor induk demi kelangsungan hidup keturunannya. Melalui materi pagi, anak-anak memperoleh nutrisi penting untuk tumbuh lebih cepat, mempercepat pergantian kulit, serta mengurangi risiko saling memangsa antar saudara ketika makanan di alam sangat terbatas. Alam selalu menyimpan kisah-kisah menakjubkan yang mengajarkan arti pengorbanan dan keberlangsungan hidup. Tetap bersama kami untuk mengenal lebih banyak fenomena unik dari dunia ilmu pengetahuan. Menambah wawasan, membuka cakrawala hanya di Radio Kebanggaan Anda.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Taukah Anda saat bencana datang, waktu untuk menyelamatkan diri seringkali menjadi sangat terbatas. Karena itu, setiap keluarga perlu memiliki tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang telah dipersiapkan sebelumnya dan berisi kebutuhan darurat seperti dokumen penting, air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian secukupnya, hingga alat komunikasi dan pengisi daya cadangan. Perlengkapan ini sangat penting untuk membantu Anda dan keluarga bertahan selama 72 jam pertama setelah bencana terjadi, saat bantuan mungkin belum sepenuhnya akan tiba. Simpan tas di tempat yang mudah dijangkau dan pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui lokasinya. Ingat, bencana bisa datang kapan saja, tetapi kesiapsiagaan dapat menyelamatkan nyawa. Siapkan tas siaga bencana mulai hari ini. Pesan ini dipersembahkan untuk meningkatkan budaya sadar bencana dan keselamatan bersama.
1: Di lereng pegunungan Aceh Tengah dan Benar Meriah, terbentang sebuah jalur tua yang menyimpan jejak perjalanan panjang masyarakat Gayo dan pesisir Aceh. Namanya Enang-Enang. Dalam bahasa Gayo, Enang berarti berhenti sejenak, beristirahat atau berteduh berabad-abad lamanya. Setiap musafir yang menempuh perjalanan dari pesisir menuju dataran tinggi Tanah Gayo menjadikan tempat ini sebagai persinggahan. Disinilah mereka melepaskan lelah sebelum kembali menembus hutan, mendaki gunung, dan menuruni lembah. Enang-enang bukan sekedar jalan. Jalur ini menjadi urat nadi perdagangan masa lampau. Kopi, kemenyan, rempah, dan hasil hutan dari Tanah Gayo dibawa menuju ke pesisir. Sebaliknya, garam, kain, dan berbagai kebutuhan hidup diangkut ke pedalaman dataran tinggi Tanah Gayo. Tak hanya itu, para pemangku adat, utusan kerajaan, hingga pejuang pada masa penjajahan pernah melintasi jalur ini. Enang-enang menjadi saksi perjalanan, perjuangan, dan ketahanan masyarakat Gayo dari masa ke masa. Meski jalan raya modern telah hadir, nilai yang terkandung di enang-enang tak pernah pudar.

Jalur ini tetap menjadi simbol persaudaraan, gotong royong, dan kecintaan terhadap tanah leluhur. Saat longsor sempat memutus jalur ini selama berbulan-bulan, masyarakat adat Gayo membuktikan kepeduliannya. Dengan semangat kebersamaan, mereka membuka kembali jalur bersejarah tersebut dalam waktu yang singkat. Hari ini, Enang-Enang berdiri sebagai pengingat bahwa warisan leluhur bukan hanya untuk dikenang, tetapi tetap untuk dijaga. Sebuah jalan yang tak sekadar menghubungkan wilayah, melainkan juga menghubungkan sejarah, budaya, dan jati diri masyarakat Gayo.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, pahitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu, jamu.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadi inbox puasa aja misalnya.
1: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
2: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
1: Oke, Papa.
3: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami hadirkan satu buah informasi untuk Anda dari Aceh Tenggara. Bupati, maksud kami Pemkab Aceh Tenggara, upayakan pulihkan ekonomi dan pasca bencana. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Sekretaris Daerah Yusri Jal menghadiri rapat paripurna masa sidang 2 tahun 2026 di ruang rapat DPRK Aceh Tenggara, Kamis 27 Agustus 2026. Kehadiran Yusri Jal mewakili Bupati Aceh Tenggara dalam agenda resmi DPRK tersebut. Dalam program sambutan Bupati Aceh Tenggara yang disampaikannya, Yusri Jal memaparkan sejumlah program dan kebijakan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sepanjang 2025, terutama yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan daerah, serta penanganan pasca bencana hidrometeorologi. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya memastikan berbagai program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di sisi lain, penanganan masyarakat yang terdampak bencana juga menjadi perhatian penting pemerintah. Ia menjelaskan penanganan pasca bencana dilakukan secara bertahap dan mencakup berbagai aspek. Mulai dari pemulihan kondisi tempat tinggal masyarakat hingga upaya mengembalikan aktivitas ekonomi warga yang terdampak. Upaya tersebut, kata dia, merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan setelah terjadinya bencana hidrometeorologi. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Aceh Tenggara, Denny Febrian Roza, didampingi Wakil Ketua Dua Bukhari. Kemudian kegiatan tersebut turut dihadiri para asisten Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, Kepala Puskesmas, para camat, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Aceh Tenggara. Rapat paripurna masa sidang 2 tahun 2026 menjadi bagian dari rangkaian agenda DPRK Aceh Tenggara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan daerah bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Tetap bersama kami mendengar di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja di Family Mart tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbackhook.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Family Mart Indonesia, familymartinindonesia.com, tetapi mengarah ke laman mencurigakan yang

0: Cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Dan tentunya bagi Anda yang sudah beraktivitas di pagi ini, kami ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya. Dan mungkin juga bagi Anda yang masih belum bangun ya dari tidurnya karena begadang tadi malam, dan untuk segera membangunkan diri ya. Dan juga bagi Anda mungkin pendengar yang sekarang akan menonton pacuan kuda ke Belang Bebangka ya untuk hari ini, selamat pagi kami ucapkan, dan juga selamat menikmati hiburan di dataran tinggi Gayo ini. Dan pendengar, kami akan temani aktivitas Anda di pagi ini dengan lagu-lagu dan juga informasi di program Zona Musik dan Informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
2: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello? Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
2: Anduk,
3: handuk,
2: bal,
3: bol,
2: biskop,
3: bioskop,
2: potlot,
3: potlood,
2: pulpen,
3: vulpen,
2: salep,
3: zolf,
2: ember,
3: emmer.
1: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: masih terucap selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Dan kami selingi dengan informasi-informasi terkini untuk Anda dari laman rri.co.id. pendengar, pemerintah Aceh mempercepat realisasi pembukaan jalur pelayaran kapal roll-on atau roll-off Roko Krongkukuh Aceh Utara Penang Malaysia yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manak Mualim dan Wakil Gubernur Fadlullah Dekfat. Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat ruang sekretaris daerah Sekda Aceh kantor Gubernur Aceh Jumat 28 Agustus 2026. Rapat dipimpin PLT Sekda Aceh Taufik dan diikuti asisten Aceh bidang perekonomian dan pembangunan T. Robi Irja, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Dharma, Kepala Biro Hukum Amrizal J. Prang, serta sejumlah pihak terkait. Dengan berbagai langkah tersebut, pendengar, pemerintah Aceh menargetkan seluruh aspek regulasi kapal, pelabuhan, layanan kepabeanan, imigrasi, karantina, hingga kesiapan muatan dapat berjalan beriringan sehingga jalur Roko Krongkukuh Penang dapat segera direalisasikan. Dan mendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dan saya Ibnu mohon maaf undur diri dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Pane yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tetap bersama kami pendengar di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya Radio Republik Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ada ungkapan Gayo yang menyebutkan setia murid gemasih papa, yang secara harfiah menegaskan tentang kesetiaan pada komitmen bersama merupakan kunci penyelesaian seberat apapun tantangan yang ada. Nilai dalam budaya Gayo ini disebut setia, yang artinya mempunyai komitmen, teguh pendirian, dan tidak mudah menyerah demi memperjuangkan kebenaran yang diyakini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar, dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Nggak terasa waktu terus bergulir, pagi perahan beranjak menuju siang, matahari mulai meninggi, aktivitas masyarakat semakin ramai, dan tentu saja RRI Rimba Raya masih setia temani setiap langkah dan kesibukan pendengar. Dari Jalan Bultun Naka Paikaca Simpatika Radulong Kabupaten Benar Meriah, kami hadir membawa informasi, hiburan, musik, dan cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat di Tanah Gayo. Wah, pendengar yang sedang bekerja, beraktivitas di kantor, di kebun, di perjalanan, maupun yang sedang bersantai di rumah, tetaplah bersama kami dan tetap semangat untuk Anda menjalani hari ini. Jangan lupa nikmati suasana pagi hari ini yang mulai berganti menuju siang. Bersama RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Saya akan terus menemani ruang lingkar Anda dengan sajian yang ringan, hangat, dan tentunya menghibur. Jadi tetap bersama kami RRI Rimba Raya 90,1 MHz Radio Republik Indonesia Sahabat Masyarakat. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menikmati perjalanan menuju siang setelah hangat dari Tanah Gayo untuk Anda semua. RRI Rimba Raya sekali udara tetap di udara. Pendengar di manapun Anda berada yang masih setia bersama kami, hingga berpukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat, kami hadirkan ruang disabilitas dan inklusi di edisi hari ini di tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dan pendengar, sebelum kami buka untuk acaranya, kami akan putarkan dua buah lagu berikut sebagai awalan untuk percobaan kita di hari Sabtu ini. Selamat menikmati.
1: Yeah. It's too hot.

Kami ucapkan selamat pagi menjelang siang kembali pendengar Ironi di Maria di manapun Anda berada. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Selama beberapa waktu ke depan, saya Pandu Nara akan temani Ruani Karanda dalam sajian ulasan khusus mengangkat sebuah tema yang mengunggah kepedulian dan kesadaran kita bersama, panggung setara tempat bakat dan potensi bersinar. Baiklah pendengar, sebuah ruang edukasi yang didedikasikan untuk membahas ruang disabilitas, inklusivitas, serta bagaimana kita sebagai masyarakat memberikan hak dan panggung yang sama bagi ragam kemampuan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Menemani awal kebersamaan kita, kami akan sampaikan topik yang bisa kami sampaikan ke ruang negara Anda mengenai pembangunan daerah dan kemanusiaan. Maka keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari konsep inklusivitas. Selama bertahun-tahun, sudut pandang mayoritas masyarakat terhadap penyandang disabilitas seringkali terjebak dalam stigma belas kasihan atau PT perspektif. Kita melihat hambatan fisik atau mental mereka tanpa melihat potensi besar yang tersimpan di dalamnya. Hari ini melalui topik yang kami sampaikan sekarang, panggung setara, RRI Rimbaraya mengajak kita semua untuk menggeser paradigma tersebut. Panggung setara bukan sekedar judul, melainkan sebuah manifesto. Ini adalah tuntunan dan hak akses yang sama, sebuah pengakuan bahwa setiap individu tanpa memandang keterbatasan fisik maupun sensorik memiliki hak yang setara untuk berdiri di panggung kehidupan, menunjukkan karya, dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Data menunjukkan bahwa ruang inklusif yang memadai mampu meningkatkan kementerian ekonomi dan juga sosial penyandang disabilitas hingga 80%. Namun, tantangan terbesar kita saat ini adalah keterbatasan fasilitas publik yang masih minimnya ruang bagi mereka untuk mengekspresikan bakat. Kita akan membedah lebih dalam bagaimana menciptakan ekosistem ini setelah jeda beberapa lagu-lagu dan pilar berikut ini. Selamat menikmati.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Pendengar di dimanapun Anda berada, mendengar radio, menyuarakan realitas, menginspirasi komunitas. Pendengar di dimanapun Anda berada, membedah sensi dari panggung setara, tempat bakat dan potensi bersinar, ada tiga pilar utama yang harus kita garis bawahi. Yang kita bisa melihatnya dari pilar pertama adalah fokus pada kemampuan. Ruang komunitas, ruang disabilitas yang inklusif harus didesain untuk menonjolkan apa yang bisa mereka lakukan. Bukan apa yang tidak bisa mereka lakukan, baik itu dari bidang seni, literasi, teknologi, maupun kewirausahaan. Pilar kedua adalah stabilitas total. Panggung tidak akan bisa pernah setara jika tangganya tidak bisa dilalui oleh kursi roda, atau jika informasi tidak menyediakan bahasa isyarat dan huruf braille. Asabilitas adalah kunci membuka gerbang potensi mereka. Dan pilar yang ketiga adalah pemberdayaan berkelanjutan. Kita tak ingin ruang inklusi hanya menjadi komunitas seremonial tahunan atau sekedar perayaan Hari Disabilitas Internasional semata. Yang dibutuhkan adalah ruang permanen, kebijakan yang berpihak, serta penerimaan masyarakat yang tulus tanpa diskriminasi. Saat mereka diberikan kepercayaan, disitulah potensi mereka yang bersinar terang menjadi lentera bagi kemajuan daerah kita, khususnya di wilayah dataran tinggi Tanogayo dan sekitarnya. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, kami akan kembali setelah rangkaian informasi dan kami akan putarkan lagu berikut ini.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, nggak terasa kebersamaan kita di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi sudah sampai saat ini. Kami temani Ruang Dengar Anda di edisi hari ini di tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dan pendengar, kami langsung saja sampaikan informasi berikutnya ke Ruang Dengar Anda. Dan kita telah sampai ke penghujung ulasan panggung setara tempat bakat dan potensi bersinar. Sebagai kesimpulan pendengar dari pemaparan kita di pagi menjelang siang hari ini, inklusivitas bukanlah sebuah bentuk kebaikan hati atau donasi dari kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Inklusivitas adalah pemenuhan hak asasi manusia yang berdasar. Ketika kita membangun ruang publik yang ramah disabilitas, kita sedang membangun peradaban yang memanusiakan manusia. Ketika kita memberikan panggung yang setara bagi bakat mereka, kita sedang memperkaya kajanah kebudayaan dan inovasi bangsa kita sendiri. Dan mari kita hilangkan batas di dalam pikiran kita, patahkan setiap stigma negatif, dan mulailah menciptakan ruang-ruang inklusif dari lingkungan terkecil kita. Dan pendengar yang masih mendengarkan kami, demikian seluruh rangkaian informasi dari Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi siang hari ini dengan topik panggung setara tempat bakat dan potensi bersinar telah kami hantarkan ke Ruang Dengar Anda. Semoga ulasan ini memberikan sudut pandang baru, memantik keberdilian, dan mendorong hasil nyata demi terwujudnya masyarakat inklusif dan setara. Saya penonara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di RRI Perusahaan Rima Raya mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar. Tetap jaga kesehatan, tetap saling menghargai dalam keberagaman. Dari Bumi Rima Raya untuk Indonesia, sekali udara tetap di udara. Kami ucapkan selamat pagi menjelang siang, dan pendengar, untuk acara ini bisa Anda ikuti kembali pada Sabtu besok, dimulai pada pukul yang sama, dimulai pada pukul 10 hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena kebersamaan kita masih panjang menuju pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan putarkan lagu-lagu berikut ini. Kita sambil menunggu juga warta berita olahraga di RRI Pro 3 Jakarta.

adalah busana adat suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pada pakaian pria dikenal dengan sebutan baju Aman Maya, sedangkan untuk pakaian wanita disebut Inen Maya. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan

Pendengar di para pendengar berada sesaat. Wawa pendengar, sesaat lagi warta berita olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti bersama di RRI Pro 3 Jakarta. Kami dari studio mengucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka RAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira.

0: Mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga, meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: The performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan ini bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membuat tuan rumah menjauh 3-1 sebelum dua gol Alexander Novik dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Statement weiß ich nicht, aber ich war natürlich. Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di tangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya. Menurut saya, ini tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan
0: kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol City-nya pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli.

0: kemerdekaan pendengar. Atlet Nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Pendengar, Atlet Nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya meraih kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Kita berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibanding

Ya, benar. Merdeka kan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali Band dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3. Untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Investor 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primaros 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primaros 2026 dijadwalkan

0: Anggota TNI dan Polri, serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini, kita rancang sebagai kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
0: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua.

0: menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
1: Kan kita berkompetisi

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya

Baik pendengar di mana pun anda berada, demikian sudah kami relay tadinya di Rally Pro 3 Jakarta. Kita tentunya sudah mengikuti warta berita olahraga di siang hari ini di Rally Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kembali kita ke Rally Rimba Raya. Kami ucapkan kembali ke Ruang Lingkar Anda, selamat siang ke Ruang Lingkar Anda yang masih setia, yang masih temani Ruang Lingkar kami di frekuensi 10,1 MHz. Semangat untuk pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan, dan semoga aktivitas yang Anda jalani semoga bermanfaat dan mendapatkan hasil yang bermanfaat. Dan yang sedang istirahat, semoga acara yang kami bawakan di siang hari ini semoga menghibur. Dan baiklah pendengar, informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian barat kami akan hantarkan ke Ruang Lingkar Anda sembari menunggu lintas informasi. Informasi terkini nanti kami sampaikan pada pukul 12 waktu Indonesia bagian barat.

Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan hidangan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Ayo, penuhi asupan gizi yang seimbang agar bangsa sehat berprestasi untuk generasi yang unggul dan berkualitas.

Pendengar di mana pun anda berada, kami ucapkan kembali selamat siang kepada pendengar anda yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Informasi yang bisa kami bawakan di siang hari ini terkait dengan sepeda drag resaka warga hingga jelang subuh, polisi bidik jam perawang. Pendengar, informasi ini datang dari Takengon, aksi balap liar sepeda truk yang berlangsung hingga dini hari dan juga menjelang subuh kembali dikeluhkan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Aktivitas tersebut dinilai membahayakan keselamatan serta mengganggu ketenangan warga yang tengah beristirahat. Warga menyebut aktivitas sepeda truk dan balap liar masih terjadi pada sejumlah waktu dan lokasi tertentu, terutama pada kisaran pada pukul 2 waktu Indonesia Barat hingga menjelang subuh. Meski patroli aparat telah dilakukan, kegiatan tersebut diduga kembali berlangsung setelah petugas meninggalkan lokasi patroli. Menanggapi keluhan masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI, Kasat Lantas Polres Aceh Tengah KP Rerit Oktaviandi STRK SIK CPHR mengatakan persoalan balap liar sepeda truk dan penggunaan knalpot bronc menjadi perhatian serius pihaknya. Menurutnya, bahkan sebelum adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke RRI, saat lantas Polres Aceh Tengah telah mengintensifkan patroli dan tertiban terhadap pengendaraan yang menggunakan knalpot bronc. Selama 2 bulan terakhir, saat lantas Polres Aceh Tengah telah menjaring sekitar 350 kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot bronc. Nah, mendengar dengan penempatan lokasi dan jam rawan serta peningkatan patroli, saat lantas Polres Aceh Tengah berharap aktivitas sepeda truk dan juga balap liar dapat ditekan sehingga tidak lagi terjadi di wilayah Aceh Tengah.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu ya.
2: Lo, Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, 5 menit lagi kami informasikan sedikit ke ruang lingkar Anda terkait dengan lintas informasi yang nanti kami sampaikan satu informasi terkini ke ruang lingkar Anda hingga berpukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Dan mendengar, Anda bisa nantikan setelah lintas informasi musik tradisional dan budaya, nanti kami sampaikan informasi-informasi yang sudah kami persiapkan ke ruang lingkar Anda nanti di siang ini di tanggal 29 Agustus tahun 2026. Anda bisa nantikan setelah lintas informasi. Nah, baiklah pendengar dimanapun Anda berada, berikut kembali kami putarkan lagu-lagu ke ruang lingkar Anda. Satu lagu berikut sebelum lintas informasi. Selamat menikmati.

Dengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan ke ruang lingkar Anda satu informasi terkini yang bisa kami sampaikan di siang hari ini di Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Pemerintah Aceh mempercepat realisasi pembukaan jalur pelayaran kapal roll-on, roll-off atau RORO Krung Kukuh Aceh Utara Penang Malaysia yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Haji Muzakir Manaf atau Mualim dan Wakil Gubernur Padullah Nekpat. Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat di ruang sekretaris daerah atau Sekda Aceh kantor Gubernur Aceh. Rapat dipimpin oleh pelaksana tugas Sekda Aceh Taufik dan diikuti asisten Sekda Aceh bidang perekonomian dan pembangunan Teh Robi Irja, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Dharma, Kepala Biro Hukum Amir Jal C. Prang, serta sejumlah pihak terkait. Dalam rapat tersebut, Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal memaparkan perkembangan persiapan pembukaan rute RORO Krung Kukuh Penang, termasuk langkah yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah. Salah satunya, anggota utamanya adalah mempercepat proses penyusunan rancangan peraturan gubernur atau Ramper Group terkait penugasan PT Pembangunan Aceh atau PEMA sebagai pelaksana layanan RORO tersebut. Faisal menilai penugasan kepala PT PEMA dinilai dapat membuat pelaksanaan program lebih fleksibel karena BMD dapat bekerja sama dengan pengusaha maupun investor menggunakan skema business to business. Di sisi lain, pendengar, pemerintah Aceh tetap memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis seperti tarif, jadwal pelayaran, dan prioritas muatan.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi nanti kami akan hadirkan musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Tapi sebelum kami buka acaranya, kami akan putarkan satu atau dua buah lagu berikut ini. Selamat menikmati.

Selamat siang pendengar, era di Rimaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Pernama Nara, dapat kembali hadir. Teman ini Ruang Dengar Anda adalah program musik tradisional dan budaya. Pada edisi hari ini, di hari Sabtu, di tanggal 29 Agustus tahun 2026, selama beberapa waktu ke depan, kami akan menyelami kekayaan peradaban bangsa yang tertuang lewat nada dan irama. Jadi pendengar, di siang hari ini kita secara khusus membedah satu tema krusial musik tradisional sebagai identitas dan berkat sosial masyarakat. Dan mari kita mulai perjalanan budaya kita di siang hari ini. Dan pendengar, ketika kita berbicara tentang musik tradisional, kita tidak sekedar membicarakan kombinasi musik dari sebilah bambu, bentangan dari kulit binatang atau tempaan perunggu. Lebih dari itu, setiap ketukan atau rangkaian melodi tradisional adalah perwujudan dari sejarah, nilai-nilai dan karakter khas suatu komunitas. Musik tradisi adalah kartu identitas sebuah bangsa yang tidak dapat dipalsukan. Di tanah air kita yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Manguas hingga Pulau Rote, setiap suku bangsa melahirkan identitas bunyinya sendiri. Lodi Mendayu dari petikan kecapi di Tanah Sunda, kemegahan Tripe Gemerlang di Jawa dan Bali, hingga ketukan tegas tipa di Indonesia Timur, semuanya menceritakan bagaimana masyarakatnya membadang kehidupan melalui musik ilmiah. Karakter, falsafah hidup, dan kearifan lokal diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa menghilangkan jati dirinya. Dan pendengar, kami akan sampaikan informasi berikutnya setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.
3: Pendengar di mana pun Anda berada, di siang hari ini kami masih melanjutkan informasi yang bisa kami berikan ke ruang dengar Anda di acara musik tradisional dan budaya. Nah, pendengar, tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas, musik tradisional juga memegang peran vital sebagai perekat sosial yang menyatukan masyarakat. Di tengah menjemukan musik kadir menjadi bahasa universal yang meluruhkan perbedaan ego individu demi mewujudkan sebuah harmoni bersama. Dalam kehidupan masyarakat adat, esensi ini terlihat sangat jelas. Kelestarian sebuah kebudayaan seringkali bertumpu pada eksistensi musik tradisionalnya yang terus dihidupkan. Musik bukan sekedar hiburan komersial, melainkan bagian dari integral yang tidak terpisahkan dari ritual adat, upacara panen, hingga prosesi sakral. Ketika masyarakat berkumpul, melainkan instrumen yang sama secara gotong-royong, disitulah kohesi sosial dan rasa kepedulian bersama diperkuat. Tanpa adanya aktivitas musik yang menghidupkan tradisi tersebut, struktur adat dan ingatan kolektif adalah sebuah komunitas lamban lautnya kerapuh. Pendengar di manapun Anda berada, musik tradisional adalah cermin jiwa kita, merawatnya berarti merawat ingatan luhur, dan memastikan bunyinya tetap terdengar berarti menjaga keberlanjutan identitas kita sebagai bangsa yang besar dan berbudaya. Selesai sudah kebersamaan kita dalam prosesi budaya Nusantara kita siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Semoga ulasan yang kami sajikan dapat mempertebal rasa cinta dan kepedulian kita terhadap warisan seni Pertiwi. Saya penandara beserta seluruh kerabat kerja RRI Timaraya yang bertugas pamit undur diri dari rumah dengar Anda. Dan untuk musik tradisional dapat Anda ikuti di hari Senin pada pukul yang sama, dimulai pada pukul 12 hingga pada pukul 13 tetap pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar di mana pun Anda berada, lagu-lagu berikut kami putarkan sebelum kami putarkan lagu-lagu berlingi ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan dari studio, selamat mendengarkan.

pendengar, di mana pun Anda berada, untuk waktu ajan zuhur, tepatnya benar meriah sekitarnya tinggal sedikit lagi pendengar, 4 menit tersisa, yaitu pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia bagian barat. Bersiap-siaplah bagi pendengar yang mau melaksanakan sholat di masjid ataupun di musala, dan kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Dan semoga pendengar kami kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

siapa yang berwudu dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari tubuhnya hingga dari bawah kukunya juga. Hadis riwayat.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, saat lagi Warta Berita di Radio Kobersoni. Kita akan ikuti bersama di Radio Pro 1 Takengon. Dari studio kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Mantenan Keber Serloni, Munyawahni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan Munyawahan Keber Serloni. Tarlo Sabtu 29 Agustus 2026. Saudara, inilah Keber Serloni selengkapi. Masyarakat Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas mengeluhan mosope jaringan internet urum sinyal Telkomsel ngarwa mingguni. Selengkapi salahan Erani Arora.
2: Masyarakat Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas mengeluhan mosope jaringan internet urum sinyal Telkomsel ngarwa minggu kukudukni. Halo yang menjadi dan warga kenyanyakan mengakses layanan komunikasi urum internet. Keluhan di warga Isawahan melalui kolom komentar akun Facebook Humas Pemerintah Kabupaten Gayo Luas, salah satu Isawahan akun Herman Syah Pining. Menindaklanjuti laporan Oya Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Gayo Luas Nopal, menyawahan keluhan masyarakat kupiti Telkomsel kini iaranan pemeriksaan. Teknisi Telkomsel Gayo Luas Said Suryadi menjelaskan, gangguan terjadi akibat kerusakan urum mosope sejumlah perangkat e-site KRB 144 Bukit Tinggi si berdampak ku jaringan siara itu yuhi. Akibat tiara paling tinggi opat site si mulayani wilayah Pining turut terdampak, yakni BKJ 010 Rep Pining, BKJ 011 Koramil Pining, BKJ 158 Pining, urum COA 064 Puncak Genting. Menurut Said, kerusakan si terjadi termasuk olok karena malebewene perangkat i lokasi i laporan mosop. Isawah nemian perangkat jaringan si mengarah kupining pe mosop si kabel-kabel pe ngei laporan ngei gertak. Seni pihak Telkomsel tengah mengupayanan menetahi urum pemulihan jaringan, tapi estimasi waktu normalisasi, gerelepasilan i pastinan dan penanganan renyetir i upayanan. RRI Takingan.

0: Langkah mitigasi ari-arai keluhan terkait kendala pasokan urung rege LPG 7 kg sisawah Rp35.000 per tabung, gap di atas rege eceran tertinggi. PJS Area Manager Communication Relation MCSHR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Silpani Mayestu Haryani menyawahan, ari hasil pemantauan isi jumlah pangkalan, penuruhan stok LPG 7 kg amani lene. Si rata-rata sekitar 45 tabung per pangkalan. Pertamina memastikan rege pangkalan resmi sesuai head setempat, yakni sekitar 20.000 sawah 21.000 per tabung. SPBE Urum Agen P Itiro memprioritaskan distribusi ku pangkalan di wilayah si atas kebutuhannya atau si mengalami kendala persediaan. RRI Takengan, Erani Arora, Kin Kabar Seruni, Munyawahan.
1: Pemerintah Aceh memutuskan realisasi menuke jalur pelayaran kapal roll-on atau roll-off Krunggekuh Aceh Utara Penang, Malaysia. Si menjadi salah satu program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Lim, urum Wakil Gubernur Fadlullah atau Dekfad. Selengkapnya isalahan Erani Arora.
2: Pemerintah Aceh menetiran realisasi menuke jalur pelayaran kapal roll-on off Ruru Krungkukuh Aceh Utara Penang Malaysia si menjadi salah satu program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualim urum Wakil Gubernur Fadlullah Dekfad. Bayoya ibahas wan rapat di ruang Sekretaris Daerah Sekda Aceh kantor Gubernur Aceh. Rapat dipimpin PLT Sekda Aceh Taufik si Iurumi Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robi Irja, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Paisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Dharma, Kepala Biro Hukum Amrijal Jiprang, serta sejumlah pihak terkait lene. Wan Rapatoya Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal menyawahan perkembangan persiapan menuke rute Ruru Krungkukuh Penang termasuk langkah siturah renye imungan pemerintah daerah. Salah satu agenda utama yakni menetiran proses penyusunan rancangan peraturan gubernur atau RANPERGUB terkait penugasan PT Pembangunan Aceh Pema kin pelaksana layanan Ruru imaksud. Faisal menilai penugasan KPT Pema lepas menjadinan pelaksanaan program lebih fleksibel karena BUM lepas morum bebuat urum pengusaha atau PE investor menggunakan skema business to business. Ilen hal pemerintah Aceh tetap menamat kendali kin sejumlah aspek strategis, lagu tarif, jadwal pelayaran, urum prioritas muatan. RRI Takengan, Erani Arora, Munyawahni, Kabar Seruni.
1: Biak saudara, enggak kami sawahan kabar seruni hari-hari takingan. Nantinan kabar seruni selanjutnya jam 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak saudara, bermari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengan.

0: kita sudah mengikuti warta berita daerah atau kebersoni di RRI Pro 1 Takengon. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimbaraya. Dan pendengar, di mana pun anda berada, mari kami hadirkan selama 2 jam ke depan di Produk Dangdut adalah kita.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Selamat siang pendengar RRI Rimbaraya di mana pun anda berada. Gimana kabarnya? Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Yang sedang bekerja, yang sedang santai di rumah, yang lagi ngopi, yang sedang berkendara atau mungkin yang sedang menemani pekerjaan di kebun, jangan kemana-mana karena saatnya kami hadirkan di siang hari ini di Prodangdut. Hanya di RRI Rimbaraya, radio publik yang selalu hadir temani masyarakat Tenugayu dan sekitarnya. Bersama saya Penontara, kami akan menghabiskan waktu siang sampai sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut pilihan dari yang bikin senyum-senyum sendiri, bikin terkenang masa lalu, sampai lagu yang membuat kaki ingin ikut bergoyang. Buat pendengar yang pecinta dangdut, naikkan volumenya, lepaskan sejenak penatnya pekerjaan, nikmati iramanya, resapi liriknya, dan biarkan dangdut menemani aktivitas pendengar di hari ini. Dan pendengar, di manapun anda berada, mari kami awali perjumpaan kita di Prodangdut Dangdut Terlah Kita dengan beberapa lagu-lagu berikut ini. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: FYI, for your info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI, for yay info.
3: Pancasila, satu.
4: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila, sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, buat yang baru bergabung bersama Pro Dangdut, Eroni Rimbaraya, selamat datang dan terima kasih sudah menjadikan kami teman setia di sela-sela aktivitas di siang hari ini. Yang masih bekerja, tetap semangat, yang sedang santai nikmati waktunya, dan yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan jangan kemana-mana, karena masih banyak lagu-lagu dangdut pilihan yang siap untuk teman di ruang lingkar Anda. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, bagi yang mau request ataupun salam, bisa pendengar chat aja di WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Nah pendengar, sudah ada pendengar yang hadir dalam kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum Bang Pane. Waalaikumsalam. Selamat siang aja, ini Banjoy Ponsai, hingga request lagu Lola Trakel, judulnya Bagaikan Garam Dibuang ke Laut. Baik Banjoy, untuk lagunya kami putarkan saat lagi ya. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia RRI Rimaraya di mana saja berada yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu aja, oke? Baik Banjoy, terima kasih atas salam-salamnya dan tunggu ya Banjoy lagunya kami akan putarkan sesaat lagi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, mari kita nikmati lagu rekaman pendengar berikut ini. Ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat menikmati.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar di para pendengar berada masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan saya sendiri Panantara yang masih temani Urwan Ingkaranda hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Masih kami temani Urwan Ingkaranda dengan lagu-lagu dangdut yang bisa kami hibur Urwan Ingkaranda sampai sore nanti. Dan Anda bisa juga request lagu-lagu dangdut, bisa salam-salam juga melalui nomor 0853-8179-3206. Dan chat aja pendengar, biar kami bacakan pesan pendengar melalui nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, saudara pendengar yang sudah masuk di WhatsApp kami, kami akan bacakan pesan masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pendengar Perodangdut Dangdut telah kita. Ini Kak Junitung dari Dusun Kede, satu simpang balik, mau request lagu darinya Moksi Alatas, judulnya Memori Cinta, dan Heranina Effendi, judulnya Suling Bambu. Baik Kak Junitung, untuk lagunya nanti kami akan putarkan setelah ini ya Kak. Dan tuh ya Kak lagunya. Salam sehat selalu buat pendengar, sekeluarga dan penyiar yang lainnya. Tak lupa salam sehat buat semua pendengar setia era di Limaraya dimanapun berada. Terima kasih pendengar. Baiklah, sama-sama, dan terima kasih juga atas salamnya. Dan itu ya Kak lagunya, kami putarkan sesaat lagi. Dan pendengar, dua lagu berikut kami akan putarkan ke ruang dengar Anda, dan kami ucapkan dari studio selamat menikmati.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, Anda bisa nanti kaca fakta, nanti kami sampaikan ke rumah lingkaran Anda yang nanti dipukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita sambil menunggu ada dua lagu dangdut yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Jadi pendengar, kami ucapkan kembali selamat menikmati.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan satu informasi cek fakta yang bisa kami bawakan di siang hari ini. Mengenai anggaran BPS 7 triliun rupiah untuk desil adalah hoax. Pendengar, beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah kepada pusat STIK untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Faktanya dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menegaskan anggaran dari 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di tahun 2026. Tidak hanya dikhususkan untuk DTSN saja maupun sensus ekonomi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi cepakta di siang hari ini. Dapat Anda ikuti cepakta lainnya di RRI Pro 1 Rimaraya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar di berapun anda berada, kebersamaan kita di perodang dodang kita nggak terasa sampai di saat ini. Kami sudah temani 1 jam ke belakang dan 1 jam ke depan kami masih temani dengan lagu-lagu dangdut pilihan hingga pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan bagi yang mau request ataupun mau salam-salamnya, silakan chat aja kami pendengar di nomor 0853-8179-3206. Kami akan bacakan pesan-pesan pendengar melalui nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, mari kami temani ruang lingkar anda bagi yang sedang bekerja ataupun yang sedang istirahat ataupun yang sedang dalam perjalanan. Ada beberapa lagu-lagu berikut yang bisa kami temani di produk dodang dodang kita. Selamat menikmati.

0: Life. For Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofonnya tuh penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI, for Yay Info.
2: Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung niguyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi. Tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada. Kebersamaan kita semakin menipis pendengar, tersisa tinggal 35 menit lagi. Jadi pendengar di mana pun Anda berada, silakan kami masih terbuka ke ruang dengar Anda. Bagi yang mau request, silakan chat aja. Silakan kirim aja pesan-pesannya di chat WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Nah, mendengar di mana pun Anda berada, masih kami putarkan lagu-lagu dangdut. Jadi jangan kemana-mana, kami masih putarkan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang mau request, silakan kami masih tunggu ke pesan pendengar, chat aja di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan bagi kalian pendengar, kami ucapkan selamat menikmati.

0: by Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Hah, yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, Foyer Info.

0: AI Foyer Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI, Foyer Info.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, di mana pun Anda berada, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah mau berakhir pendengar, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah mau menemani kami dari awal sampai akhir. Dan pendengar, untuk yang request lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut, kami mohon maaf karena waktunya tidak memungkinkan lagi. Anda bisa ikuti Pro Dangdut berikutnya di hari Senin nanti di pukul yang sama, dimulai pada pukul 13 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, kami akan putarkan pilar-pilar berikut ini sebelum kami sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi keruan dengar Anda di RRI Pro 1 Rimba Raya. Guna memperkuat kesiapan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah binaan anggota Koramil 03 Tinggi, berkolaborasi bersama petugas pemadam kebakaran Kecamatan Timbagajah melaksanakan patroli gabungan karhutla sekaligus menyebarkan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung menyasar seluruh wilayah teritorial Koramil 03 Tinggi yang meliputi Kecamatan Timbagajah dan Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Benar Meriah, Sabtu 29 Agustus tahun 2026. Patroli dilaksanakan secara berkeliling ke titik-titik rawan kebakaran, kawasan hutan, lahan pertanian, serta pemukiman warga. Selain memantau kondisi pendengar di lapangan secara langsung, tim juga menyapa warga, berdialog, dan menyampaikan pesan-pesan penting terkait dengan bahaya serta dampak kebakaran hutan dan lahan. Dan Ramil 033, Kapten Patri Takdir Nur, saat ditemui mengatakan pencegahan adalah langkah yang paling utama dan yang paling ampuh pendengar dalam penanggulangan karhutla melalui patroli pertama petugas damkar dan sosialisasi langsung kepada warga. Kami ingin menanamkan kesadaran bahwa menjaga hutan dan lahan dari api adalah tanggung jawab kita bersama. Dan pendengar, kami sudah sampaikan informasinya dan Anda bisa ikuti cek masuk kami lintas informasi lainnya di RRI Pro 1 Rimba Raya.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan kita sepertinya masih berlanjut pendengar yang sebelumnya kami temani hingga pada pukul 15. Dan sekarang pendengar, karena ada rekan siar kami yang berhalangan hadir, dan saya adalah penggantinya pendengar yang akan temani luar negara Anda hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja dengan beberapa informasi yang bisa kami bawakan hingga di malam nanti. Dan semangat untuk Anda yang sedang beraktivitas, yang sedang dalam perjalanan, kami ucapkan juga untuk hati-hati di jalan. Sebelum kami bawakan Green Radio hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat, berikut adalah lagu-lagu yang kami sudah persiapkan ke ruang negara Anda selama menikmati.

0: for Yay Info.
1: Ya, mati lampu.
2: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
1: Bentar. Nih.
2: Untung ada lilin ya. Kalau gak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
1: Mau tahu gak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
2: Bukan tetangga kita kan?
1: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
2: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for Yay Info.

0: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.
1: Mendengar, kami ucapkan selamat sore. Radio Rimba Raya 10,1 MHz yang berada di kawasan dataran tinggi Tandaganyo dan dimanapun Anda berada. Kembali hadir menyapa di sore hari ini. Pertama kali saya penonton akan temani Ruang Lingkar Anda di ruang informasi yang mengajak kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan, memahami berbagai persoalan alam di sekitar kita, sekaligus melihat bagaimana kehidupan manusia dan lingkungan dapat berjalan dengan seimbang. Dan mendengar, era di manapun Anda berada dan yang sedang mendengarkan kami, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, tentunya masyarakat di perdesaan dan para pelaku usaha pertanian. Tema kita adalah petani ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan. Pertanian bukan sekedar aktivitas menanam benih, merawat tanaman, kemudian memanen hasilnya. Pertanian adalah bagian penting dari kehidupan. Dari lahan pertanian, berbagai kebutuhan pangan masyarakat dihasilkan dari kebun, sawah, ladang, dan berbagai usaha budidaya. Kehidupan ekonomi keluarga petani juga terus bergerak, namun di sisi lain kegiatan pertanian juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan. Tanah menjadi tempat tanaman tumbuh, air menjadi sumber kehidupan, udara, sinar, matahari, keanekaragaman hayati hingga keberagaman berbagai organisme di dalam tanah menjadi bagian dari sebuah ekosistem yang saling berkaitan. Karena itu mendengar, menjaga lingkungan dalam kegiatan pertanian bukan hanya persoalan dari hari ini, tetapi juga merupakan investasi untuk masa depan. Jangan sampai tanah yang hari ini kita gunakan untuk bercocok tanam justru kehilangan kesuburannya karena pengelolaan yang kurang tepat. Dan jangan sampai sumber air yang tercemar. Dan jangan sampai juga generasi berikutnya menerima lahan pertanian yang sudah kehilangan daya lingkungannya. Karena itu, pertanian berkelanjutan menjadi sebuah kebutuhan, bukan hanya sebuah istilah. Dan mendengar, petani memiliki potensi dan posisi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Mengapa? Karena petani berinteraksi langsung dengan tanah, air, tanaman, dan berbagai organisme yang berada dalam ekosistem pertanian. Apa yang dilakukan di lahan pertanian akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Cara mengelola tanah, penggunaan pupuk, penggunaan pestisida, pengelolaan air, hingga pengelolaan sisa tanaman, semuanya memiliki konsekuensi. Petani ramah lingkungan bukan berarti petani yang tidak menggunakan teknologi. Bukan pula berarti petani harus meninggalkan seluruh metode pertanian modern. Sebaliknya, pendengar, pertanian ramah lingkungan adalah bagaimana teknologi, pengetahuan, dan pengalaman petani dilakukan secara bijaksana. Prinsip utamanya adalah menghasilkan produk pertanian dengan tetap menjaga sumber daya alam. Contohnya sederhana, pendengar, ketika petani menggunakan pupuk, maka penggunaannya harus disesuaikan secara kebutuhan tanaman. Tidak berlebihan, karena penggunaan pupuk yang berlebihan bukan hanya dapat meningkatkan biaya produksi, tapi juga berpotensi mengaruhi kualitas tanah dan sumber air. Begitu pula dengan penggunaan pestisida, mendengar, pestisida memang dapat membantu mengendalikan organisme pengganggu tanaman, namun penggunaannya harus tepat. Dari tepat jenis, tepat dosis, dan tepat waktu, dan tepat juga cara aplikasinya. Penggunaan pestisida secara berlebihan dapat memberikan dampak terhadap organisme lain yang sebenarnya memiliki manfaat bagi ekosistem pertanian. Dan pendengar, di alam tidak semua serangga adalah musuh tanaman. Ada serangga yang membantu proses menyerbukan, ada pula organisme yang menjadi predator alami bagi hama. Karena itu, menjaga keanekaragaman hayati di lahan pertanian juga merupakan bagian dari pertanian keberlanjutan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih lanjutkan informasinya setelah lagu-lagu berikut ini.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami akan lanjutkan kembali informasi keruan lingkar Anda di RRI Pro 1 Cemaraya. Pendengar, selain tanah, air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi pertanian. Tanaman membutuhkan air, tapi bukan berarti penggunaan air harus dilakukan tanpa perhitungan. Pertanian berkelanjutan mendorong penggunaan air secara efisien, petani dapat menyelesaikan pemberian air dengan kebutuhan tanaman dan kondisi cuaca. Ketika curah hujan cukup, penggunaan air tambahan dapat disesuaikan. Sebaliknya, ketika musim kering, efisiensi penggunaan air menjadi lebih penting. Yang tak kalah pentingnya adalah menjaga sumber air dari pencemaran. Limbah pertanian, kemasan pestisida, bahan kimia, maupun sampah lainnya tidak boleh dibuang sembarang ke sungai, parit, atau sumber air. Sungai bukan tempat pembuangan, maka air bukan tempat pembuangan. Dan lingkungan pertanian bukan ruang untuk meninggalkan berbagai jenis sampah. Kesadaran tersebut harus menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Karena sumber air yang dijaga hari ini akan memberikan manfaat bukan hanya untuk satu musim tanam, tetapi untuk kehidupan masyarakat dalam jangka yang panjang. Pendengar, pertanyaan berkelanjutan bukan hanya berbicara mengenai lingkungan, ada aspek ekonomi yang juga sangat penting. Petani juga membutuhkan keuntungan karena pertanian merupakan sumber penghidupan. Maka pertanian berkelanjutan harus mampu menjaga tiga hal. Yang pertama lingkungan, kedua produktivitas, dan ketiga kesejahteraan petani. Ketiganya harus berjalan bersama. Menjaga lingkungan tetapi petani tidak mendapatkan hasil yang layak tentu bukan solusi. Sebaliknya pendengar, menjaga produksi tanpa memperhatikan lingkungan juga bukan jalan keluar untuk jangka yang panjang. Karena jika tanam jadi rusak, biaya produksi dapat meningkat. Jika sumber air tercemar, masyarakat akan menerima dampaknya. Jika keanekaragaman hayati menurun, keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Karena itu, petani perlu melihat lahan pertanian bukan sekedar sebagai tempat produksi, tapi sebagai aset jangka panjang. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah efisiensi. Gunakan input sesuai kebutuhan, manfaatkan bahan yang tersedia sekitar, kelola limbah pertanian, kurangi pemborosan, dan terus meningkatkan pengetahuan. Di era teknologi seperti sekarang, informasi mengenai pertanian semakin mudah diperoleh. Namun informasi tersebut tetap perlu disaring dan disesuaikan dengan kondisi lahan. Karena satu wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, jenis tanah yang berbeda, kondisi iklim yang berbeda, ketersediaan air pun juga berbeda, dan jenis tanaman yang dibudidayakan juga berbeda. Maka pengalaman lokal petani tetap menjadi pengetahuan yang sangat berharga.

0: and fiddly.
1: Pendengar, di mana pun Anda berada, di rada pertanian tanpa lingkungan dan tidak ada kehidupan tanpa lingkungan yang sehat, pertanian adalah bagian penting dari solusi. Dengan cara bertani yang lebih bijaksana, menggunakan sumber daya alam yang sangat efisien, menjaga tanah dan air, serta mempertanyakan keanekaragaman hayati, kita dapat bangun pertanian yang tidak hanya menghasilkan hari ini, tapi juga mampu bertahan untuk masa depan. Karena pendengar, pertanian berkelanjutan bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan hasil panen, tetapi tentang bagaimana kita memastikan bahwa lahan pertanian tetap sehat untuk ditanami kembali untuk musim berikutnya, untuk tahun berikutnya, dan untuk generasi yang akan datang. Saya Penawara pamit dari Kering Radio. Terima kasih atas perhatian pendengar. Mari bersama kita jaga lingkungan. Mari kita awali dengan tanah, lahan, kebun, rumah, dan mulai dari kebiasaan kita sendiri. Petani ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan, lingkungan terjaga, kehidupan sejahtera. Saya Penawara pamit undur diri dari luar negara Anda di Kering Radio. Anda bisa ikuti Kering Radio ini setiap hari Sabtu di pukul yang sama, dimulai pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan juga informasi untuk ajian asar di wilayah Kabupaten Benar Meriah di sekitarnya. 3 menit tersisa. Masuk kami pendengar, sudah saatnya waktu ajian asar telah tiba, dan kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar, dan mudah-mudahan apa kita jalankan dan apa kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dengar, di mana pun Anda berada, mari kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia sampai pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Halo ya.
0: FYI for Yay Info.

Baik, pendengar, di mana Anda berada, kami sampaikan informasi di sore hari ini terkait dengan polisi dan TNI di Aceh Tengah pasang spanduk himbauan cegah karhutla. Pendengar, upaya pencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus diperkuat aparat keamanan di Kabupaten Aceh Tengah. Polres Aceh Tengah melalui Polsek Kebayakan bersama unsur TNI dan aparatur kampung memasang spanduk himbauan pencegahan karhutla di Kampung Medale, Kecamatan Kebayakan, Jumat 28 Agustus tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di sekitar pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat itu dilakukan oleh Babinkam Timas Polsek Kebayakan bersama unsur TNI dan aparatur Kampung Medale. Spanduk dipasang di lokasi strategis di Jalan Takengo Bintang agar pesan pencegahan karhutla mudah terlihat oleh masyarakat yang melintas. Pemasaran spanduk tersebut menjadi bagian dari langkah preventif untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Praktik pembukaan lahan secara sembarangan berisiko memicu api meluas dan sulit dikendalikan terutama ketika kondisi lingkungan mendukung terjadinya kebakaran. Dan mendengar, masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Penanganan saat ini dinilai penting untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan serta aktivitas warga.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih?
1: Mau nggak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI for Yay Info.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami akan putarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia, pendengar. Kita nantikan juga di sore hari ini Lintas 11 Korwil Aceh di RRI Pro 1 Marah Aceh.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynn, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI for Yay Info.
2: Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Pendengar, di mana pun Anda berada, sesaat lagi, 3 menit lagi, Lintas 19 Skor BLC kita akan ikuti bersama. Sembari menunggu pendengar, kita akan putarkan tune berarti berita. Dan dari studio kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan 17 informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Bandar Aceh, Syarif Kibatral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Bandar Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi sebagai penjuru Aceh. Edisi hari ini 29 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Aceh Tamiang. Informasi lainnya, pemerintah Aceh kawal penyelenggaraan rekomendasi KPK terkait LKPA. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salam Semangi, Radio Assalam Uin Araniri Darumada Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Aceh.

0: Pendengar, Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Mahliga, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Miang. Selengkapnya dilaporkan Cindy.
1: Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM Mayjen TNI Joko Hadi Susilo SIP meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD khususnya Kodam Iskandar Muda dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh. Jembatan perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Desa Bandar Mahligai dan sekitarnya. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan potensi wilayah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor lainnya.
2: Pembangunan jembatan perintis Garuda ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Aceh saat ini sudah diselesaikan 270 jembatan Garuda.
1: Pangdam IM juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan semangat gotong royong dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Menurutnya infrastruktur yang telah dibangun merupakan aset bersama yang harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Aceh pastikan mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh LKPA. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menyampaikan apresiasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA, khususnya Badan Anggaran dan seluruh fraksi yang telah menyampaikan pendapat serta pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA 2025. Pemerintah Aceh turut mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh LKPA. Sementara untuk dana otonomi khusus Otsus, pemerintah Aceh berkomitmen mengarahkan pemanfaatannya pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung

0: 118,46 miliar rupiah dari Banda Aceh. Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju melaporkan.

0: Sekber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Aceh Barat memastikan ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik KTP-L dan kartu identitas anak KIA dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
1: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh memastikan ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik atau KTP dan kartu identitas anak KIA dalam kondisi aman serta mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Disdukcapil Aceh Barat Diki Abadi mengatakan stok blanko KTP masih tersedia sekitar 1.300 keping dan selain itu juga stok yang tersedia saat ini pihaknya juga tengah menunggu pasokan tambahan yang sedang dalam proses pengiriman. Ketersediaan blanko menjadi salah satu perhatian utama Disdukcapil agar proses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
2: Untuk blanko KTP alhamdulillah kondisi stabil, terjaga, stok cukup. Sampai hari ini kita masih punya stok 1.300 keping.
1: Dan itu juga Disdukcapil Aceh Barat terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang tersedia dengan melengkapi seluruh persyaratan agar proses pelayanan dapat berlangsung cepat, tertib dan sesuai kebutuhan. Reporter RRI Arif Rizalo melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Gayo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gayus meraih penghargaan kategori pemimpin ekonomi dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026. Penghargaan diterima oleh Bupati Gayus Suhaidi. Informasi selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayus meraih piagam penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews Media Group. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari kepada Bupati Gayus Suhaidi bersama 5 kepala daerah lainnya dalam kategori yang sama. Penghargaan itu diberikan atas inovasi pemerintah Kabupaten Gayus dalam mengembangkan budidaya kopi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Program yang awalnya menargetkan pengembangan 2.500 hektar dalam 5 tahun tersebut telah mencapai 3.800 hektar hanya dalam 2 tahun.
5: Oh iya, kebetulan di Kabupaten Gayus itu yang terkenal dengan kopi Gayo, mungkin Mbak juga tahu kopi Gayo. Itu kita pengembangan kopi Gayo itu menjadi prioritas kita di Kabupaten Gayus. Kita mewajibkan satu kakak itu wajib 1 hektar kopi Gayo. Karena kopi Gayo saya pikir dengan pasar yang jelas dan harga yang terjamin tentu tidak ada alasan untuk masyarakat Kabupaten Gayus tidak menanam kopi Gayo. Gitu.
4: Melalui dukungan penyediaan bibit dan pupuk yang bersumber dari APBN dan Dana Otonomi Khusus Daerah atau DOKA, program ini menyasar keluarga petani untuk meningkatkan kesejahteraan. Bagi pemerintah Kabupaten Gayus, kopi tidak hanya menjadi komoditas unggulan, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Kabupaten benar merencanakan pemilihan duta generasi remaja. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
6: Wakil Bupati Benerja Arbi didampingi sejumlah pejabat terkait mengadakan pemilihan generasi atau genre Kabupaten Benerja tahun 2026 yang berlangsung di Aula Penyokan.
7: Kepala Dinas DP 3AKB Kabupaten Benerja di Jasindara perancangkan pemilihan duta genre bertujuan menyiapkan remaja agar memiliki karakter tangguh, mampu merencanakan masa depan serta memahami pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga demi mewujudkan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan Genre merupakan program yang dikembangkan oleh BKKBN untuk menyiapkan remaja menghadapi kehidupan berkeluarga melalui edukasi mengenai pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan.

0: produksi. Sementara itu, Wakil Bupati Bandar Meriah Armia dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada 3 AKB dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia juga memberikan apresiasi kepada para finalis yang telah berhasil melewati berbagai tahapan seleksi hingga sampai pada tahap pemilihan. Menurut Armia, pemilihan duta genre bukan sekedar ajang untuk mencari juara atau mendapatkan selempang, tetapi merupakan bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda menjadi teladan dan inspirasi bagi remaja lainnya di Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahpa, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: Lahan padi Gogo di Kota Sabang memasuki tahap 2 dengan target perluasan lahan mencapai 40 hektar pada tahun 2026. Program ini menjadi satu upaya pemerintah memanfaatkan lahan kering untuk mendukung ketersediaan pangan di tengah keterbatasan persawahan. Berikut laporan Diana Fritaria.
1: Pengembangan padi Gogo di Kota Sabang memasuki tahun kedua dengan perluasan lahan yang ditargetkan mencapai 40 hektar pada tahun 2026. Penanaman dilakukan di sejumlah wilayah untuk memanfaatkan lahan kering sekaligus mendukung ketersediaan pangan masyarakat. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengatakan pengembangan padi Gogo penting dilakukan mengingat Kota Sabang memiliki keterbatasan lahan persawahan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah daerah maupun BPKS agar dapat digunakan masyarakat untuk kegiatan pertanian.
2: Penanam padi Gogo ini dibutuhkan oleh masyarakat Sabang. Karena Sabang tidak ada sawah, sawah sekarang sudah jadi waduk. Jadi oleh karenanya tanah-tanah yang kosong, apakah itu tanah Pemko, apakah itu tanah BPKS, nanti akan saya sampaikan dengan kepala BPKS supaya tanah-tanah yang nganggur itu bisa diberikan kepada masyarakat lakukan penanaman, apakah itu tanah jagung, tanah padi Gogo.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menyebutkan usulan calon petani dan calon lokasi atau CPCL padi Gogo tahun ini mencapai sekitar 40 hektar. Pengembangan tersebut tersebar di Kecamatan Sukajaya, Sukakarya, dan Sukamakmur dengan penanaman perdana 2026 dilakukan di Gampong Cotbau, khususnya Jurung Cotmancang.
3: Di Gampong Cotbau ini sendiri, khususnya di Jurung Cotmancang ini adalah penanaman perdana kita di tahun 2026 ini. Jadi nanti melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang akan selalu melakukan pendampingan pembinaan terhadap petani Gogo melalui penyuluh di wilayah masing-masing. Jadi nanti akan kita support dari bantuan pupuknya, kemudian bantuan obat-obatan seperti insektisidanya, fungisida, dan herbisidanya.
1: Salah seorang petani padi Gogo di Cotmancang Maidi mengatakan lahan yang digarapnya untuk penanaman kali ini memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dan merupakan penanaman kedua. Ia menyebut kendala yang dihadapi pada penanaman sebelumnya antara lain serangan hama serta keterbatasan air untuk pengairan lahan.
4: Masalah hama itu untuk sendiri.
1: Maidi berharap penanaman padi Gogo kali kedua tersebut dapat berhasil dan dipanen sekitar 4 bulan mendatang. Pemerintah Kota Sabang bersama Dinas Pertanian dan Pangan juga terus mendorong pengembangan padi Gogo melalui perluasan lahan, pendampingan petani, serta dukungan sarana produksi agar lahan kering dapat lebih produktif. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju Bumi Syah Abdurrauf Azhar.

0: Danko 10 Salam dorong percepatan pendidikan dari sekolah dan Universitas Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Jepriyanto.
1: Pemerintah Kota Semarang memperjuangkan alokasi pembangunan kampus Universitas Republik Indonesia atau URI agar ditempatkan di kawasan perbatasan Aceh, khususnya Kota 10 Salam. Diplomasi tersebut diwujudkan melalui pertemuan langsung antara pemerintah Kota 10 Salam dengan Gubernur URI yang juga Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Novanto di Jakarta. Usulan itu diajukan untuk melakukan program strategis pemerintah 10 kampus URI perluas akses pendidikan tinggi dan mendorong perataan sumber daya manusia di Indonesia. Wali Kota 10 Salam Haji Rashid Mancin mengatakan bahwa ini ribuan lulusan SMA dan sederajat Salam harus menempuh jarak hingga 800 km menuju perguruan tinggi negeri terdekat di Banda Aceh maupun Kota Medan. Selain itu, Salam merupakan satu-satunya daerah atau kota di Provinsi Aceh yang hingga saat ini belum memiliki perguruan tinggi negeri. Pemerintah Salam menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh apabila usulan tersebut disetujui, termasuk penyediaan fasilitas administrasi pendukung. Demikian, Jufrianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah 17 sore ini. Berita utama dari sewilayah Selasar Korwil 17 Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi

0: Saudara pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada untuk sore hari ini, baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian warta berita berjaringan Aceh Lintas 17.
1: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah, kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kiri ya kan.
2: Aman gak tuh?
1: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, mohon maaf atas keterlambatan kami dalam merilai program Lintas 17 Korwil Aceh karena ada beberapa alasan yang menyebabkan hal tersebut. Dan pendengar, kembali kita ke Radio Lima Raya karena kami masih membawakan program-program yang kami bisa bawakan hingga pada pukul 20 malam nanti waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan selamat sore, kami ucapkan keruaningan Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Dan pendengar dimanapun Anda berada hingga pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, berikut adalah lagu-lagu Gayo yang bisa kami hantarkan keruaningan Anda hingga pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa nantikan cepatan nanti kami sampaikan pada pendengar hingga pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Udah empat, udah sengit lah mantun.
2: Udah taring berapa itu ya,
1: Mak? Ini baru menang.
2: Ini
1: mah piala mas.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia tentunya memiliki alat atau senjata khas. Bawar adalah salah satu alat yang menyerupai keris atau rencok, namun tak sama. Bawar hanya dapat dimiliki oleh pimpinan pemerintahan pada masa kejayaan Kerajaan Gayosilam. Siapapun yang memegang tampuk kekuasaan harus mengenakan bawar. Artinya, bawar bukanlah senjata, tetapi lencana kebesaran seorang reje di dataran Gayo. Berdasarkan informasi, beberapa reje memiliki bawar yang berbeda. Di antaranya, Patiamang, Reje Linge, Reje Gunung, Reje Syah Utama, Reje Cik Serule, dan Reje Ilang. Saat ini, hanya bawar Reje Linge yang masih ada dan tersimpan di Desa Linge, Aceh Tengah.

Inilah salah satu hasanah peninggalan budaya suku Gayo di bumi Aceh. Lestarikan dan cintai budaya Indonesia, karena budaya menyatukan kita.

0: dia hitawari.
1: Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kami kembali akan sampaikan informasi dan fakta di sore hari ini. Kali ini pendengar, informasi yang bisa Anda ikuti dan bisa Anda dengarkan juga mengenai surat edaran pelaksanaan pembelajaran saat jarak jauh karena demonstrasi adalah hoax. Pendengar di manapun Anda berada, beredar surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Turistik Provinsi DKI Jakarta. Faktanya dilansir dari akun Instagramnya @disdikdki. Informasi pada surat tersebut merupakan informasi palsu atau tidak benar. Disdik DKI mengimbau untuk jangan mudah percaya pada surat, stempel, tanda tangan atau logo yang dapat dipalsukan. Selalu lakukan verifikasi melalui kanal resmi instansi terkait. Dan pendengar, kami sudah sampaikan informasi cek fakta. Anda bisa ikuti cek fakta berikutnya di era di Pro 15 Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sampai pada pukul 18:30 waktu Indonesia Bagian Barat, kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia yang akan kami putarkan di sore hari ini. Kami sekaligus menghibur warga Anda bagi yang sedang berkendara, yang sedang dalam perjalanan, yang sedang beraktivitas ataupun yang sedang istirahat. Menemani kebersamaan kita di sore hari ini.

untuk sahabatku. Keberagaman itu adalah keindahan. Seperti pelangi, terlihat indah walau warnanya berbeda satu sama lain. Keberagaman itu adalah anugerah. Beragam suku, budaya, agama, dan bahasa mengingatkan kami akan toleransi, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda, agar saling menghargai satu sama lain dan bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman itu adalah kita, Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, yang masih setia bersama kami di RRI Pro 15 Area frekuensi 10,1 MHz. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah saatnya kita akan putarkan lagu-lagu religi di sore menjelang maghrib. Pendengar, kita sebenarnya menunggu juga ajan maghrib tiba, yang dimana pendengar, untuk informasi ajan maghrib tersisa tinggal 19 menit lagi, itu hadir pada pukul 18:47 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, sudah saatnya kita akan dengarkan lagu religi berikut ini.

ربكم فصلي فإن الصلاة شفاء. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

Pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan kembali ke ruang lingkaran Anda informasi untuk ajang Maghrib di wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya tinggal sedikit lagi. Ada di pukul 18.47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan sudah saatnya selalu berikut ini kami putarkan. Sembari menunggu ajang Maghrib tiba, kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Maghrib. Dan semoga pendengar, apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pendengar di manapun Anda berada, di tanggal 29 Agustus tahun 2026 di hari Sabtu ini, kita saat lagi tidak mendengarkan warta berita sentral. Ada kemungkinan kita akan ikuti silang pendengar yang disiarkan langsung di era di Pro 1 Takneun. Kita akan rilis nantinya dengan siaran langsung pemilihan Duta Genggrek Kabupaten Bandung Raya tahun 2026 mendengar yang pertama di Gedung Olahraga Seni atau GORS Bandung Raya untuk kita dengarkan di malam hari ini. Dan pendengar, sebenarnya kita menunggu karena 3 menit lagi tersisa menuju pada pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami akan putarkan pilar-pilar berikut ini. Jika tidak ada acara tersebut, kami akan relay saja di RRI Pro 3 Jakarta. Nanti pendengar, kita dengarkan berita-berita terkini di RRI Pro 3 Jakarta. Kalau begitu pendengar, dari studio kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otoritas IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno laporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran sampah sebagai bagian penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Alam OIKAN Mir Asnawa Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah. Tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong

0: Sebagai saham hijau transisi, ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menggunakan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
2: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
3: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Cara seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
2: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
4: Yang ada potensi-potensi kebuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
2: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sumeli, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
5: Ini tahun ini, Pak, tahun ini parah.
1: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Hati Bukit Betung, Siat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
5: Sebulan, nah, tiap hari, pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 6 jerigen.
1: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya. Janur setiap hari mengambil air bersih sampai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Kering. Ini mungkin betul. Sama di atas lah.
6: Last bulan.
5: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih dah. Beda untuk apa enggak cukup.
1: Menurutnya, kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar saat musim kemarau melanda. Kedalam sampai 7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk Kabupaten Bangka. Walaupun pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukupkan distribusi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri, menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak kemarau signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
7: Yang pertama, kita kan satu memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah gratis. Menurut daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, ada ini yang lapor cuma satu, pak kita pelanggan itu kita kasih semua langsung gitu kan mereka.
1: Guna melayani permintaan, tanya bersama BPBD Bangka menggunakan 3 unit mobil air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Upaya
6: upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali.

0: terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
1: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
2: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
1: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
3: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya.

0: melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Dengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencegah untuk mencapai target emission secara optimal. Berikut laporan Oni Rianto.
2: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
3: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
2: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Swan Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik. Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara tahap.
4: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik. Nanti kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
2: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda. potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Oke, terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Ke informasi dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jadwal uji coba yang ada saat ini serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara On Court kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun WRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Nantinya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Mirak Lili Loli, Proci DRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita RRI. Tetap bersama untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi KBR RRI CU.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah kami relay di RRI Pro 3 Jakarta. Tentunya warta berita sentral seperti biasa kita sudah ikuti di malam hari ini. Dan mendengar kembali kita ke RRI Maria.

Pendengar di mana pun Anda berada, selamat malam. Kami ucapkan kerumah dengar Anda yang masih setia bersama kami, dan sudah sampai saat ini kami temani ruang dengar Anda di frekuensi 10,1 MHz di RRT Pro 1 Rimaraya. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kami masih menunggu untuk dimulainya acara yang bertempat di Gorge, pendengar, di Bunda Maria, dengan tema penanggulangan Duta Gingrich Bunda Maria tahun 2026, generasi berencana Bunda Maria berdaya. Dan pendengar, kita nanti akan ikuti bersama di RRT Pro 1 Takengon yang nanti dihadiri oleh Haji Insinyur Haji Tengkurik Abu Bakar sebagai Bupati Bunda Maria, dan untuk wakilnya Insinyur Haji Armia sebagai Wakil Bupati Bunda Maria. Dan pendengar, untuk waktunya sendiri sudah berubah, ya, di mana kita akan ikuti nantinya pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat ataupun pada pukul 20 malam waktu Indonesia bagian barat. Dan baiklah pendengar, kita sambil menunggu 30 menit ke depan, lagu-lagu pop Indonesia kami akan putarkan untuk Anda.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan sebuah informasi ke rumah dengar Anda di malam hari ini. Dan termasuk kami sampaikan informasi terakhir ke rumah dengar Anda, kami sampaikan terkait dengan BNPB, korban meninggal gempa NTT tetap 111 orang. Nah pendengar, BNPB menyatakan jumlah korban meninggal akibat gempa NTT tetap 111 orang hingga hari ke-15 penanganan. Tidak ada penambahan korban ditemukan dalam 24 jam terakhir, menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengharapkan tidak ada lagi korban baru yang ditemukan di masa depan. Dan pendengar, itulah dia informasi terakhir yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Semoga informasi tersebut yang bisa kami bawakan bermanfaat untuk pendengar. Bisa Anda ikuti dan bisa Anda cari informasi lainnya terkait dengan informasi dunia olahraga, informasi bisnis, informasi tentang teknologi, gadget, ataupun informasi yang ingin Anda cari bisa Anda lihat di rd.co.id, website resmi RRD, ataupun bisa install aplikasi di Play Store, aplikasi RRD Digital, ataupun RRD News. Nah, baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih putarkan lagu-lagu pop Indonesia ke rumah dengar Anda. Jadi, janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRD Pro 1 Rimba Raya.

Apa itu sosial media? Sosial media adalah sarana komunikasi secara online. Indonesia sendiri merupakan pengguna terbanyak keenam di dunia. Dampak buruk sosial media adalah menyebarkan berita yang belum tentu benar, membuang waktu, dan malas belajar. Mari gunakan sosial media dengan cara sering mengikuti diskusi di forum sosial media sebagai media promosi, dan tidak menggunakan handphone saat bersama keluarga dan teman kita. Ayo bijak menggunakan sosial media dari sekarang.

Pendengar di mana pun anda berada, kebersamaan kita sudah selesai mendengar. Terima kasih atas kebersamaan pendengar yang sudah mau temani kami dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mau memeriahkan acara yang kami sudah bawakan di Green Radio. Dan pendengar, untuk acara selanjutnya nanti anda ikuti RRI Pro 1 Takyungun hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan bisa ikuti juga nanti di relay di RRI Pro 1 Takyungun juga. Ada kemungkinan nanti hadir acara penangkurahan Dota Gengkre Benam Ria tahun 2026 yang nantinya di Benam Ria bertempat di Gors dengan Insinyur Haji Tagore Abu Bakar sebagai Bupati Benam Ria dan juga Insinyur Haji Arimia sebagai Wakil Bupati Benam Ria. Dan mendengar nanti bisa anda ikuti di RRI Pro 1 Takyungun. Terima kasih kembali dan saya Pandu Menara pamit undur diri dari luar negara anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara tetap di udara.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita di malam hari ini dalam program Ruang Komunitas Pendengar. Nantinya kita akan ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon bersama abang-abang kita yang ganteng-ganteng di malam hari. Nanti kita akan ngobrol terkait dengan tarung derajat Aceh Tengah mencetak generasi tangguh dan berprestasi ya. Sudah hadir tiga narasumber kita di studio pendengar. Yang pertama ada Bang Sahrul Ramadan Esos selaku pelatih utama tarung derajat Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Kang.
1: Waalaikumsalam, selamat malam
0: Bang. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Yang kedua ada Bang Mulia Gayo selaku atlet tarung derajat Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Bang.
2: Selamat malam juga Bang.
0: Kalau lihat dari wajahnya sepertinya sehat juga ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Terakhir ada Bang Kosi Arhab juga sama selaku atlet tarung derajat Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Bang.
3: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya, sehat ya.
3: Alhamdulillah
0: sehat. Ya baik. Nah baik pendengar, jika kita berbicara tarung derajat ini bukan sekedar olahraga bela diri ya, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, keberanian dan juga mental pantang menyerah bagi generasi muda tentunya. Nah di Aceh Tengah sendiri olahraga yang mengedepankan kekuatan fisik dan ketangguhan mental ini terus berkembang serta tentunya melahirkan atlet-atlet muda yang berpotensi mengukir prestasi di berbagai ajang. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut terkait dengan sejarah tarung derajat di Aceh Tengah seperti apa dan pembinaan-pembinaan generasi mudanya seperti apa dan gimana proses latihan untuk membentuk seorang atlet mulai dari disiplin, konsisten, menjaga fisik hingga membangun mental juara tentunya ya. Nah kita ke Bang Sahrul dulu deh selaku pelatih atau coach nih. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bang bagi pendengar-pendengar kita, mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang tarung derajat. Ini sebetulnya olahraga seperti apa Bang?
1: Ya baik Bang, izin menjawab pertanyaan dari Abang tadi. Jadi tarung derajat itu bukan hanya sekedar, bukan cuman sekedar mempelajari ilmu bela diri saja. Dari di sini kita belajar disiplin dan kemudian memperkuat karakter, apalagi anak di usia dini kan. Di zaman sekarang banyak sekali perundungan kita lihat gitu. Apalagi di sekolah-sekolah gitu. Jadi ini sangat bagus mempelajari ilmu bela diri tarung derajat gitu. Karena di sini kita latih disiplin gitu. Kemudian sopan santun kepada orang yang lebih tua gitu dari kita kan gitu. Sekarang kan banyak ini anak-anak yang dari segi adabnya apa atau sopan santunnya udah berkurang gitu.
0: Ya karena pergaulan ini, ya, mungkin
1: pergaulan ya. Dari circle kawan-kawannya atau ya. Apa gitu kan dari HP ya. Mungkin ini sudah menyalahgunakan banget. Jadi tarung derajat ini ilmu, salah satu ilmu bela diri yang ada di Indonesia dan ini dicetuskan oleh sang guru tarung derajat sendiri yaitu Putra Indonesia tuh.

0: Juga live di YouTube nih, jadi bagi pendengar semua mungkin yang ingin bertanya lebih lanjut sama abang-abang kita di malam hari ini, sebetulnya tarung derajat ini kayak gimana sih. Nah, tinggalkan saja komentarnya langsung di video yang sedang tayang malam hari ini live di YouTube kita, atau bisa sampaikan melalui WA kita 0852 7082 5272, begitu ya. Nah, kalau Bang Sahru sendiri menggeluti tarung derajat ini dari tahun berapa kalau saya boleh tahu?
1: Saya sendiri itu dari tahun 2007, Bang. 2007. Sampai sekarang masih aktif,
0: alhamdulillah. 19 tahun berarti.
1: 19
0: ya?
1: Tahun.
0: Oke, kalau jadi pelatih udah dari tahun berapa tuh?
1: Jadi pelatih itu dipercayakan pada tahun 2019.
0: 2019. Ya. Kenapa harus tarung derajat, Bang?
1: Ini saya suka nih pertanyaan ini.
0: Kenapa harus tarung
1: saya
0: derajat?
1: Saya dari semenjak SD sudah ingin ikut cabang bela diri gitu. Tapi saya belum tahu, belum mengenal tarung derajat itu ada rupanya. Jadi Bang kan sejak SD saya pengin sekali, tapi saya tidak menemukan kemana saya harus mendaftar gitu. Jadi jalannya saya enggak tahu. Padahal pengin sekali gitu. Kemudian udah tamat dari SD, kemudian saya lanjut ke MCN waktu itu. Dan kemudian saya pengin juga. Saya cuma tahu karate, taekwondo, pencaksilat dan lain-lainnya. Sedangkan tarung derajat saya belum kenal. Kemudian duduk di kelas SMA kelas 2 itu, kemudian ada salah satu guru olahraga, kebetulan anggota bela diri tarung derajat itu. Kemudian dibukalah suatu satu latihan di SMA 2. Kemudian saya mendaftarkan diri, banyak kawan-kawan juga yang ikut. Kemudian kami resmi menjadi anggota tarung derajat itu. Sampai saat ini kami masih aktif itu.
0: Oke, jadi berarti karena variasi-variasi bela dirinya kah, atau memang karena apanya ini yang mau dipelajari dari tarung derajat?
1: Saya menemukan di tarung derajat ini tekniknya saya suka. Jadi kayak tinju-tinju kayak bebas gitu kan. Jadi pukulan kombinasi dengan tendangan gitu, dan tendangannya juga bagus-bagus. Ada yang melingkar, ada yang depan, ada yang melingkar, ada yang samping gitu. Jadi kombinasi pukulan dan tendangan saya suka. Kemudian juga bukan cuma di pukulan dan tendangan saya sukanya, Pak. Kemudian di ininya, ajaran-ajaran yang ada di dalam tarung derajat ini itu. Jadi menurut saya ini sangat bagus gitu. Apalagi ini menguatkan karakter yang bagus gitu. Jadi di sini circle-nya bagus-bagus semua. Apalagi kawan-kawan pelatih itu semua mengarahkan kita ke hal yang positif gitu.
0: Betul.
1: Apalagi zaman-zaman sekolah itu, waktu kami dulu ya Bang ya, itu kan sangat luar biasa. Apalagi udah ada yang ngompas gitu lah, gitu. Bawa jajan itu kayak kawan-kawan yang udah alamin itu kan, gitu. Bawa jajan dari rumah sampai di sekolah ya kena ini kan, kena dibully apa segala macam gitu. Jadi kan ini kan harga diri kita sudah tidak ada lagi itu. Jadi untuk mempertahankan harga diri itu, saya inisiatif untuk masuk ke bela diri tarung derajat, dan alhamdulillah sampai saat ini setelah masuk tarung derajat saya alhamdulillah aman.
0: Ya, dari aman. 2007 sekarang udah 19 tahun.
1: 19 tahun.
0: Panjang sekali perjalanan. Nah, sambil kita ngobrol juga nanti kita coba tampilkan foto-foto kegiatan dari kawan-kawan dari komunitas tarung derajat nih. Saya coba mau tanya dulu sama abang-abang yang lain nih, dari tahun berapa mulai gabung tarung derajat dan kenapa harus tarung derajat? Bang Mulya gimana? Dari tahun berapa? Kenapa harus tarung derajat?
2: Izin menjawab ya, Bang. Saya gabung tarung derajat itu dari tahun 2012.
0: 2012
2: pas awal saya masuk SMP.
0: Kenapa harus tarung derajat?
2: Karena menurut saya tarung derajat itu bela diri yang praktis, bisa berguna, bukan hanya berguna di kejuaraan saja, tapi bisa berguna untuk di dunia nyata.
0: Oke, ada lain kah hal-hal lain mungkin?
2: Untuk tekniknya saya suka juga, Bang. Karena kombinasi pukulan, tendangan, dan ada kuncian juga.
0: Oke, baik. Bang Kosi sendiri udah tahun berapa? Kenapa tarung derajat?
3: Izin jawab, Bang. Aku bergabung di 2020. Kenapa harus tarung derajat? Karena saya tertarik dengan kekeluargaannya yang begitu erat.
0: Baik, 2020 berarti udah kurang lebih 6 tahun gitu ya. Sejauh ini perjalanan selama 6 tahun ini sudah ikut event-event atau kejuaraan apa aja, Bang Kosi?
3: Kemarin 2024 Popda Aceh. Terus yang baru-baru ini 2025
0: Prapora. Oke, sudah pernah keluar kota kah atau keluar provinsi?

0: Belum bang.
1: Oh, masih di
0: tingkat Aceh ya.
1: Oke. Bang Mulia sendiri kalau berbicara event-event kejuaraan sudah kemana aja nih?
2: Masih seputaran Aceh aja bang. Di awal itu tahun 2019 di kejuaraan Kejurprok. Alhamdulillah saya dapat medali emas.
1: Oke.
2: Dan yang kedua itu di tahun 2024
0: T7 PON.
2: Alhamdulillah medali emas juga. Dan yang terakhir 2025
0: Prapora.
2: Di Prapora alhamdulillah medali emas juga bang.
1: Oke, baik-baik. Nah, terkait dengan pembinaan atlet ini seperti apa bang yang ada di Tarung Derajat Bang Saru?
3: Ya, pembinaan di Aceh Tengah itu kita bina mulai dari SD itu sudah mulai kita bina. Ya, di Aceh Tengah sendiri sudah kita jadwalkan bang ya. Yaitu setiap hari itu latihan mingguan, setiap hari Rabu dan Sabtu. Di sini kita latihan, kadang-kadang kita kombinasikan nanti ada saatnya latihan fisik, ada saatnya latihan kelenturan, ada saatnya latihan teknik gitu. Kemudian ada latihan materi, jurus-jurus yang harus dihafal gitu. Kemudian di sini juga tentunya setiap latihan kita menekankan kedisiplinan paling utama. Gitu. Jadi datang kita pasti ada konsekuensinya tersendiri gitu. Dan ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh anggota Tarung Derajat itu.
1: Sekretariatnya di mana nih? Tempat latihannya di mana kalau boleh tahu?
3: Di Gor Gentala, bang.
1: Di Gor Gentala. Ya. Sekalian jadi sekretariat di situ.
3: Iya, iya.
1: Oke, baik. Untuk dari dukungan dari Pemda sejauh ini seperti apa, Bang Sahru?
3: Dukungan Pemda, ada dukungan Pemda. Kemudian walaupun menurut kami dukungannya minim lah
1: mudah-mudahan Pak Bupati mendengarkan
3: mudah-mudahan Bapak Bupati kedepannya lebih memperhatikan bukan cuma Tarung Derajat tapi pelaku-pelaku olahraga tuh. Ini kan membanggakan daerah sendiri juga tuh. Ada Aceh Tengah juga tuh, bukan untuk pribadi tuh, tapi membanggakan kami di sini tujuannya untuk membanggakan daerah kita yang kita cintai ini. Lahir di Aceh Tengah dan kami ingin selagi kami masih mampu, kami masih bisa untuk hal-hal positif seperti ini, kami ingin berprestasi ke depannya. Itu semua tujuan kami untuk daerah tercinta ini yaitu Aceh Tengah ini.
1: Oke, mudah-mudahan Pak Bupati atau Pak Kadispora mendengarkan lah ya perbincangan kita. Semoga ke depannya Tarung Derajat ini lebih diperhatikan lagi, terususnya untuk mungkin dalam hal pendanaan begitu Bang Saru ya. Nah, kalau saya pengen tanya nih Bang Saru selaku pelatih yang sudah lama jadi pelatih, kalau mau menempa seorang atlet itu lebih fokus di kekuatan fisik atau di mental sih? Saya pengen tahu.
3: Ini harus kombinasikan. Kita
1: Lebih penting mana?
3: Disiplin dulu, bang. Lebih penting disiplin itu. Kalau udah disiplin, itu pasti udah menemukan latihan fisiknya, latihan materinya, latihan teknik tarungnya gitu. Sesuai dengan apa yang sudah dianukan.
1: Mental dulu berarti ya harus ditempa ya.
3: Mental.
1: Oke.
3: Mental itu kan terlahir dari disiplin tadi bang kan. Kalau nggak bisa langsung kita latihan mental, latihan fisik aja, tapi tanpa disiplin itu tidak berarti bang, karena di disiplin ini semua udah dilatih. Jadi kita bisa bandingkan motivasi dengan disiplin. Motivasi itu bisa aja ada, bisa aja enggak, tapi kalau disiplin itu terlahir dari diri kita sendiri. Misalnya kayak rutin latihan gitu bang kan, rutin latihan setiap jadwal sudah oh ini hari Rabu, hari Sabtu ini jadwal saya latihan nih. Jadi terserah sama anggota latihan mau dibuatkan jadwal latihan di rumah supaya ingat gitu. Jadi di sini kita latihannya bukan cuman materi aja, jadi teknik tarung itu akan kita dapatkan setelah kita disiplin latihan. Karena di sini di disiplin itu bang kan udah kita dapatkan latihan fisiknya, mentalnya, strateginya, teknik tarungnya, itu udah kita dapatkan gitu di situ. Jadi perlunya disiplin paling utama tuh dibandingkan dari motivasi tadi gitu.
1: Oke. Nah, tadi yang Kak Bang Saru sampaikan pembinaan atlet itu dimulai dari SD ya.
3: Dari SD.
1: Saya pengen tahu kalau misalkan dari SD Bang Saru selaku pelatih nih, bisa ngelihat bibit-bibit anak dari kecil, oh ini calon petarung nih, ini misalkan agak kurang nih, ini harus diasah lagi nih. Sebagai pelatih apa yang dilihat sebetulnya, Bang?
3: Ada, Bang.
1: Ini mental petarung nih, ini agak kurang nih, ini harus ditempa lagi nih. Gimana cara ngelihatnya?
3: Cara melihatnya itu dari latihan dia, dari latihan mingguan dia, kita bisa melihat dari gerak-gerik dia, dari cara teknik-teknik dia itu. Dari mental-mental dia beda dari sebagian, ada yang dia lebih mengarah ke apa namanya, dia atlet itu kan ada dua, Bang. Sekarang kita bahas ada dua atlet, satu senigra kemudian satu atlet tarung tuh. Jadi kita bisa milah-milah tuh pada saat latihan, kita bisa milah, oh ini mental tarungnya ada, basic tarungnya ada sama dia tuh, dan kemudian ini bagus tekniknya tapi mental tarungnya nggak ada di situ tuh, kurang mungkin itu. Berarti dia kita pilihkan ke senigra, tim senigra gitu.
1: Cara memilahnya seperti itu ya. Oke. Baik. Bang Mulia sendiri selama bergabung di Tarung Derajat nih, pengalaman apa saja yang sudah didapat selama bergabung nih? Apalagi terlebih tadi event-event yang sudah dijalani kan lumayan banyak tadi saya dengar gitu. Apa aja nih yang sudah didapat selama bergabung dengan Tarung Derajat?
2: Selama saya bergabung di Tarung Derajat, emosi saya jadi terkontrol gitu, Bang. Selama kita masih latihan itu, emosi kita itu semakin bisa kita kontrol sendiri, nggak cepat emosi, dan berguna juga untuk di dunia luar seperti yang saya bilang tadi, Bang. Dan alhamdulillah, berkat Tarung Derajat ini saya dapat pekerjaan juga dari Tarung Derajat ini lewat jalur prestasi.
1: Terkadang ada aja orang mungkin yang sudah mahir bela diri terus jumawa, akhirnya main asal pukul-pukulin orang itu ya. Jadi bela diri itu dipakai untuk saat-saat terdesak, bukan terdesak untuk bergaya di depan orang begitu ya. Jadi jangan disalahgunakan begitu. Nah, Bang Kosi sendiri apa yang sudah didapat selama bergabung di Tarung Derajat nih sejauh ini?
3: Saya dapatnya, Bang, lebih rendah hati dan menghindari perkelahian jalanan, Bang.
1: Oke. Kalau boleh tahu masih sekolah atau sudah kuliah atau sudah bekerja?
3: Sudah bekerja, Bang.
1: Sudah bekerja. Cara membagi waktunya gimana antara latihan, kerjaan dan keluarga?
3: Dia kan dalam seminggu latihan cuma 2 kali, Bang, kan? Berarti kita bisa membagi waktu. Misalnya hari Senin ke kebun, Selasa ke keluarga.
1: Sibuk juga berarti ya jadwalnya.
3: Latihan.
1: Seminggu berapa kali latihan, Bang Sih?
3: Seminggu kalau aktifnya sekali.
1: Oh, itu kalau lagi normal ya. Kalau lagi mau ada event atau lagi ada lomba itu bisa 2 kali atau 3 kali seminggu ya.
3: Kalau mau ada event full seminggu. Full.
1: Berarti udah nggak diragukan lagi lah fisik orang-orang Tarung Derajat ini ya. Apalagi kalau mau ada event lomba, waduh, seminggu full itu latihan terus gitu. Nah, kedepannya apa nih yang akan dilaksanakan Bang Sahru, kegiatan-kegiatan kah? Apakah ada lomba lagi untuk kedepannya nih?
3: Ada, Bang. Ini kan kebetulan kemarin itu kan ada di 2025 ada prapora. Jadi ini kita ada atlet kita yang lolos, ada enam atlet yang lolos ke pora. Jadi nanti di 2027 itu poranya di Aceh Jaya, Bang.
1: Tahun depan berarti?
3: Ya, tahun depan. 2027, ya. Udah dekat.
1: Udah apa aja yang disiapin persiapannya?
3: Persiapannya ya latihan fisik, latihan teknik tarung, itu aja sih, Bang. Okay. Nanti baru kita tambahkan jadwalnya kalau udah mau dekat ke event nanti, Bang.
1: Bang Mulia sendiri ada nggak yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda nih, generasi-generasi muda zaman sekarang? Apalagi berita yang beberapa ke belakang ini, adik kita yang di SMA binaan itu kan, jadi apa nih yang mau disampaikan kepada adik-adik kita generasi muda supaya lebih baik lagi ke depannya, jangan sampai mengutamakan emosi, kekerasan dan lain sebagainya begitu. Apa yang ingin disampaikan, Bang Mulia?
2: Untuk adik-adik kita ya, ke depannya bisa lebih baik lagi, coba memperbaiki diri, jangan ngikut orang ke kiri, kita juga ikut ke kiri. Kedepannya coba kita introspeksi diri sendiri untuk bisa berguna untuk masa depan.
1: Oke, Bang Kosi sendiri gimana? Ada yang mau disampaikan nggak untuk adik-adik kita nih?
3: Untuk adik-adik kita, kita ini generasi muda. Jadi kalau kalian rusak, gimana nasib negara kita ini.
1: Yeah.
3: Okay. Jadi harus rubah. Yeah.
1: Oke, okay. Sepertinya sudah bingung Bang Kosmo. Jawab apa ya? Oke, okay, nah karena terbatasnya durasi kita mungkin di malam hari ini saya mau tanya dulu satu-satu ke narasumber terkait dengan harapan-harapan kedepannya untuk Tarung Derajat seperti apa. Dan mungkin adakah yang ingin disampaikan untuk pemerintah daerah khususnya bagaimana supaya Tarung Derajat ini lebih berkembang lagi kedepannya. Dari Bang Mulya dulu Bang, sebagai penutup Bang.
2: Ya, untuk harapan saya Tarung Derajat di Aceh Tengah semoga makin jaya, lancar selalu, dan makin berkembang lah, dan makin banyak lagi atlet-atlet dari adik-adik kita yang baru. Dan untuk pemerintah, saya harapkan untuk atlet di Kabupaten Aceh Tengah lebih diperhatikan lagi. Karena selama yang saya jalani ya, selama event 3 medali emas sudah saya kasih untuk Aceh Tengah. 1000 pun belum ada saya terima.
1: Ya, mudah-mudahan didengar oleh bapak-bapak kita yang ada di atas sana. Ada lagi yang mau disampaikan Bang Mulya? Cukup ya?
2: Sudah cukup.
1: Oke, Bang Kosi sendiri gimana nih harapan kedepannya untuk Tarung Derajat supaya bisa lebih berkembang lagi, dan pesan-pesannya mungkin untuk pemerintah daerah seperti apa? Sebagai penutup.
3: Kalau saya, semoga anak-anak muda sekarang banyak yang mau, yang berminat untuk masuk Tarung Derajat. Dan untuk pemerintah, tolong seperti kata Bang Mulya, lebih diperhatikanlah soal Tarung Derajat di tengah.
1: Oke, cukup ya?
3: Cukup Bang.
1: Oke, terakhir nih Bang Sahrus selaku pelatih nih, apa yang mau disampaikan harapan-harapannya untuk Tarung Derajat kedepannya supaya lebih berkembang lagi dan juga untuk pemerintah daerah terkhususnya gitu. Ya.
3: Harapan saya kedepannya sebagai pelatih Tarung Derajat Aceh Tengah ini yaitu terus mempunyai satelit-satelit ataupun satuan latihan yang lebih banyak lagi gitu. Baik dari SD, SMP, SMA dan juga di kalangan umum gitu. Jadi supaya apa? Semakin banyak satelit itu semakin kuat gitu. Jadi bisa kita kita manfaatkan dari banyaknya satelit itu, kita buat semacam kejuaraan antara satelit ya. Jadi di Aceh Tengah dulu kita adakan
1: sparring-sparring gitu ya.
3: Sparring-sparring ya. Partner gitu lah antara satelit Bang kan. Kemudian baru nanti juara-juara yang dari hasil dari kejurat ini kita bawa nanti ke luar daerah itu. Jadi semakin kuat lah tim Tarung Derajat Aceh Tengah itu.
1: Okay.
3: Dan harapan dari untuk pemerintah ya lebih lagi, bukan cuma Tarung Derajat aja, dari banyak banyak bela diri ataupun organisasi olahraga ya. Untuk ini kan tujuannya untuk mengharumkan nama Aceh Tengah ini.
1: Oke. Bagi adik-adik kita nanti yang ingin mendaftar langsung datang saja ke Gentala atau ada sosial media yang bisa dihubungi Bang?
3: Ya, untuk adik-adik ataupun yang di luar sana, siapapun masyarakat Aceh Tengah, kami membuka pendaftaran baru anggota Tarung Derajat. Silakan datang untuk mengonfirmasi, silakan datang ke Gor Gentala ataupun bisa dihubungi nanti bisa di Instagram gitu, ataupun di Facebook gitu ataupun dari TikTok juga bisa.
1: Nama Instagramnya apa kalau boleh tahu Bang?
3: Oh, kebetulan Instagram belum
1: ada ya.
3: Belum ada kita buatkan.
1: Oke, okay. Paling pribadi aja ke Bang Saru gitu ya.
3: Iya, pribadi aja.
1: Oke, okay. Iya baik. Baik pendengar, kita cukupkan untuk dialog ruang komunitas kita di malam hari ini karena terbatasnya juga durasi kita. Dan terima kasih untuk 3 narasumber kita yang sudah berkenan hadir ke studio RRI Takengon di malam hari ini. Ada Bang Saru Ramadan selaku pelatih utama Tarung Derajat, ada Bang Mulya Gayo juga selaku atlet Tarung Derajat Aceh Tengah, dan ada Bang Kosi Arhab selaku atlet Tarung Derajat Aceh Tengah juga. Terima kasih ya Bang-abang sudah berkenan hadir ke studio kita di malam hari ini. Bolehlah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada waktu begitu ya. Salam-salam juga untuk keluarga di rumah, sehat-sehat semuanya. Kita cukupkan pendengar, berjumpa kembali kita di Dialog Ruang Komunitas edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar semuanya yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Dan baik mendengar, di malam hari ini juga kami masih menanti sambungan langsung bersama tim RRI Takengon yang saat ini sedang berada di gedung olahraga Bener Meriah, di Gors Bener Meriah, untuk menyaksikan ke acara malam hari ini, penganugerahan Duta Genre Bener Meriah 2026 Generasi Berencana Bener Meriah Berdaya ya. Kita masih terus menunggu sambungan langsung bersama tim RRI Takengon yang sedang berada di Gors Bener Meriah terkait dengan kegiatan penganugerahan Duta Genre Bener Meriah 2026, persembahan dari Kemenduk Bangga atau BKKBN Bener Meriah begitu ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita sudah tersambung dengan tim RRI Takengon yang malam hari ini sudah berada di Gors Kabupaten Bener Meriah untuk mengikuti kegiatan atau mengikuti acara penganugerahan Duta Genre Bener Meriah tahun 2026 Generasi Berencana Bener Meriah Berdaya. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Gendry! Flag today! Fail tomorrow! Storm Gendry! Dan perkenalkan, saya Faiz Haji Mabila dari Desa Purwosari, Kabupaten Bener Meriah. Salam Genre, remaja Genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, kata yang muda yang berencana. Yang terhormat, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah.
1: Pada malam penobatan
0: Duta Genre Kabupaten Bener Meriah tahun 2026. Good evening, ladies and gentlemen. We know here simply to talk about teenager.
1: Kita yang berbicara tentang sebuah generasi.
0: A generation that can learn, grow, make changes, and preparing for the future.
1: Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang, kita akan menjadi siapa?
0: Kita mungkin belum tahu akan bekerja di mana, tinggal di mana, atau menjadi apa.
1: But there's one thing we can decide today.
0: How we prepare for that future.
1: Karena masa depan bukan hanya tentang apa yang kita impikan.
0: It is about choices we make today.
1: Dan disinilah Genre hadir.
0: Genre adalah singkatan dari generasi berencana.
1: Genre merupakan program pembinaan remaja yang memberikan pengetahuan, informasi, edukasi, serta konseling dan keterampilan agar remaja mampu mempersiapkan kehidupannya.
0: Sederhananya, Genre mengajak remaja untuk tidak menjalani hidup tanpa arah.
1: It encourages young people to know themselves, to understand their choice, and to prepare for their future.
0: Karena hidup tidak selalu bisa kita prediksi,
1: tapi kita bisa merencanakannya.
0: We may not know everything about tomorrow,
1: but we can prepare for it today. Lalu, siapa sasaran Genre?
0: Remaja usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah.
1: Mengapa remaja? Karena masa remaja merupakan masa transisi yang sangat penting menuju kehidupan dewasa.
0: Pada masa inilah kita mulai menentukan pendidikan, pergaulan, gaya hidup, cita-cita, karir, dan gambaran kehidupan berkeluarga.
1: And today, teenager face more challenge than ever.
0: Informasi mudah didapatkan. Media sosial berada di tangan kita. Pengaruh lingkungan dan teman sebaya semakin kuat.
1: Karena itu, remaja hanya membutuhkan nasihat.
0: They need accurate information, guidance, life skill, confidence to make responsible decision.
1: Karena remaja bukan sekedar objek untuk dibimbing.
0: Remaja adalah potensi yang harus dikembangkan. Lalu, apa yang sebenarnya ingin dicapai?
1: Genre mempersiapkan remaja agar mampu menghadapi 5 transisi penting dalam kehidupan.
0: 5 transition that can shape our journey into adulthood. Pendidikan,
1: education,
0: career, kehidupan berkeluarga,
1: family,
0: kehidupan bermasyarakat,
1: society,
0: pola hidup sehat,
1: healthy lifestyle.
0: A healthy generation can learn, grow, and make better future.
1: 5 transition, 1 generation to prepare.

0: Namun, dalam perjalanan menuju masa depan, ada ancaman yang harus kita cegah.
1: Disinilah kita mengenal tiga komitmen penting. 3-0.
0: Zero seks bebas.
1: Zero pernikahan dini.
0: Zero narkoba. Yang pertama, zero seks bebas. Menjaga diri bukan berarti kita takut terhadap kehidupan.
1: It mean respecting our body, our dignity, and our future.
0: Menjaga tubuh.
1: Protect your dignity.
0: Menjaga martabat.
1: Protect your future.
0: Dan menjaga masa depan.
1: Dan yang kedua, zero pernikahan dini. Karena pernikahan butuh kesiapan yang matang.
0: Maka masa remaja seharusnya digunakan untuk belajar, berkembang, dan mempersiapkan masa depan.
1: Don't rush into marriage.
0: Persiapkan pendidikan.
1: Build your career.
0: Bangun kemampuan.
1: And when the time is right, build a quality family.
0: Yang ketiga, zero narkoba.
1: Karena narkoba bukan jalan menuju masa depan.
0: It can destroy opportunities, dreams, and life.
1: Maka berkata tidak bukan berarti takut.
0: It means we are strong enough to protect our future.
1: Say no to drugs.
0: Say yes to future.
1: Lalu, setelah semua ini, pertanyaannya adalah,
0: what kind of generation do we want to become?
1: Generasi berpendidikan.
0: A generation that keep learning.
1: Generasi yang sehat.
0: A generation that take care of itself.
1: Generasi yang bisa mengambil keputusan.
0: A generation that know its responsibility.
1: Generasi yang produktif.
0: A generation that creates a positive impact.
1: Dan generasi yang mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga secara matang.
0: And a generation that is ready for the future. Pada akhirnya, masa depan setiap remaja dimulai dari sebuah pilihan.
1: Pilihan belajar atau berhenti belajar.
0: Pilihan untuk menjaga diri atau mengambil resiko.
1: Pilihan untuk terburu-buru atau mempersiapkan diri.
0: Pilihan untuk menentukan arah atau terbawa arus.
1: And the most powerful choice is choice to plan.
0: Kita mungkin belum mengetahui seperti apa kehidupan kita dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang.
1: We may not know exactly where life will take us.
0: Tapi kita bisa menentukan bagaimana kita akan menjalaninya.
1: We can choose the direction.
0: Kita bisa memilih untuk belajar.
1: We can choose to grow.
0: Kita bisa memilih untuk menjaga diri.
1: We can choose responsibility.
0: Dan kita bisa memilih untuk mempersiapkan masa depan.
1: Because our future is not written yet.
0: We are still writing it.
1: Dengan pendidikan.
0: With courage.
1: Dengan kesehatan.
0: With responsibility.
1: Dengan perencanaan.
0: And with the choices we make today.
1: Karena generasi yang hebat tidak lahir begitu saja.
0: A good generation is prepared.
1: A great generation is planned.
0: And a good generation start with us.
1: So let us plan today.
0: Untuk masa depan yang lebih baik.
1: Let us choose wisely.
0: Let us live responsibly.
1: Let us build future together.
0: We are generasi berencana.
1: We are Gen Z. Salam Gen Z.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gen Rangers. Selamat datang di malam penganugerahan Duta Genre Benar Meriah 2026.
1: Luar biasa sekali semangatnya pada malam hari ini ya Layli. Dan puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat bergabung di dalam ruangan yang megah ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya senang sekali bersama saya Aril Mirza
2: dan saya Laila Khafifah.
1: Kami berdua ini yang akan memandu jalannya acara sampai selesai nanti.
2: Benar sekali Aril, dan pastinya kami ingin menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Benar Meriah Bapak Insinyur Haji Arbia, selamat datang Bapak. Kemudian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah Bapak Rizwan Dika Putra SSTPMAP, selamat datang Bapak.
1: Dan tentunya kami juga turut menyapa, mengucapkan selamat datang dan penghormatan kami kepada Forkopimda dan Forkopimda Plus beserta Ibu Kabupaten Benar Meriah, Kepala SKPK, Forkopimcam beserta Ibu.
2: Kemudian pastinya kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Benar Meriah, kemudian Kepala KUA dan Dewan Juri yang terhormat.
1: Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat datang dan penghormatan kami kepada seluruh sponsorship yang telah mendukung terlaksananya acara yang luar biasa ini, serta kepada Bapak Ibu orang tua finalis top 5 yang luar biasa, dan seluruh hadirin yang berhadir di Gor Benar Meriah, serta Gen Rangers yang saat ini sedang menonton pada live streaming YouTube RRI Takengon.
2: Wow,
1: hai hai Gen Rangers.
2: Hai seluruh Gen Rangers yang ada di Aceh nih. Jadi bisa ditonton secara online juga Arya.
1: Benar sekali Laili. Pastinya Bapak Ibu yang berbahagia, pada tahun pertama ini juga, kali pertama atau perdana, Forum Genre Benar Meriah melangsungkan pemilihan Duta Genre Benar Meriah dengan mengusung tema Generasi Berencana Benar Meriah Berdaya.
2: Wow.
1: Luar biasa.
2: Keren sekali. Jadi ini kali pertama ini adanya penganugerahan Duta Genre di Kabupaten Benar Meriah Arya.
1: Oke Laili, dengan tema tadi kira-kira artinya apa sih?
2: Tentu saja dari tema Generasi Berencana Benar Meriah Berdaya memiliki arti bahwa kemajuan dan keberdayaan Kabupaten Benar Meriah tentunya berasal dari kualitas generasi mudanya. Tentunya Arya.
1: Benar sekali Laili. Dan juga hari ini luar biasa, tema perdana kali ini adalah para finalis dengan vibes anak sekolahnya.
2: Benar sekali.
1: Semangat tadi sekali juga, rasanya ini sekali. Kita jiwanya muda sekali ya Laili ya.
2: Pada malam hari ini jiwa kita di sini jiwa muda semua tentunya Arya.
1: Karena juga seperti maknanya dari salam genre ya Laili ya.
2: Benar sekali.
1: Sehat, cerdas, ceria.
2: Nah, tapi sebelum itu untuk membakar semangat penonton pada malam hari ini dan juga pendukung, gimana nih kalau misalnya kita cek sound slogan genre ini Ariel?
1: Semangat banget. Tapi apakah Bapak Ibu di sini sudah tahu bagaimana slogan salam genre?
2: Ada yang sudah tahu Bapak Ibu?
1: Ada yang sudah tahu? Wah, banyak yang sudah tahu.
2: Banyak sudah, tapi karena ini kali pertama nih Ariel, mungkin kita bisa kasih instruksi. Lebih dahulu nanti baru kita cek sound. Gimana Aril instruksinya?
1: Baik, izin Bapak Ibu ketika nanti Aril dan Laili mengatakan salam genre, Bapak Ibu bisa bantu jawab dan mempraktikkan seperti ini. Salam.
2: Boleh ya Bapak Ibu, kita langsung cek atau kita lanjut ke
1: kita
2: slogan?
1: Kita lanjut
2: baik
1: ke selanjutnya.
2: Tenang
1: nantinya
2: Bapak Ibu sekalian, ada slogan lanjutan.
1: Betul
2: ini
1: banget, jadi ketika nantinya Aril dan Laili melanjutkan dengan mengatakan remaja genre, Bapak Ibu bantu jawab dengan bergerak seperti ini.
2: Sehat,
1: sehat, cerdas, ceria. Dan ketika nanti Aril dan Laili mengatakan kata ketiga, genre Indonesia, mohon bantuan Bapak Ibu untuk menjawab dengan semangat. Saatnya yang muda yang berencana.
2: Dan ada yang terakhir nih Aril.
1: Betul Laili.
2: Apa slogannya Aril?
1: Yang terakhir ini mohon dibantu dengan nyanyian merdunya ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika nanti Aril dan Laili bilang BKKBN, Bapak Ibu mohon dijawab hidup berencana itu keren. Saran
2: jangan
1: heo
2: lupa
1: ya
2: diakhiri dengan gerakan ya seperti seperti itu.
1: Betul.
2: Boleh Bapak Ibu,
1: boleh,
2: kita
1: Bapak
2: mulai
1: Ibu
2: dari slogan yang pertama.
1: Boleh.
2: Nanti ini siapa yang paling heboh dapat hadiah nih tentunya dari panitia.
1: Luar biasa pasti ya Leili. Oke, karena Bapak Ibu semuanya sudah semangat, silakan Leili.
2: Boleh? Dari slogan yang pertama Bapak Ibu, Salam Genre. Boleh kita ulang sekali lagi dengan gerakan salam, oke? Salam Genre. Baik. Kemudian Remaja Genre. Nah, kemudian ada apa lagi Ariel selanjutnya?
1: Genre Indonesia Berencana.
2: Baik, yang terakhir kita mohon dibantu untuk suara merdunya. Nah, biasanya Ariel di Benar Meriah, khususnya di dataran tinggi Gayo, banyak sekali seniman-seniman yang tentunya memiliki suara merdu.
1: Betul sekali Leili.
2: Oleh karena itu kita tentunya meminta bantuan nih dari Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian untuk bantu slogan yang terakhir.
1: Silakan Ariel. Langsung saja. BKKBN.
2: Sekali lagi instruksinya ya.
1: Instruksinya adalah ketika nanti Ariel dan Leili mengatakan BKKBN, mohon dibantu dengan nyanyian Hidup Berencana itu keren. Asal jangan digesek aja nanti ini baunya duit ya. Oke, kita coba sekali lagi. Mohon dibantu dengan semangat BKKBN
0: Hidup Berencana itu keren.
2: Oke,
1: luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua
2: untuk Kabupaten Benar Meriah tentunya. Oke, gimana ini Ariel? Sepertinya seluruh penonton pada malam hari ini sudah tidak sabar menantikan siapakah yang akan menjadi duta genre. First duta genre di Kabupaten Benar Meriah, Ariel.
1: Benar sekali, tapi pastinya terselenggaranya acara yang luar biasa pada malam hari ini tidak lepas daripada para dukungan sponsorship. Oleh karenanya kami turut mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah membantu terlaksananya rangkaian acara pemilihan duta genre Benar Meriah tahun 2026 kepada Tri Satria PT Wisaka Jaya, Kadin Benar Meriah, PT Metranet, Bakso Urat Juara, Yuli Studio, Kokoa Gayo, Bank Aceh KCP Simpang 3, Koperasi Redelong Bukit, Honda Benar Meriah, RRI Takengon, dan
2: Rakyat Gayo.
1: Kemudian, Rakyat Gayo.
2: Benar sekali Ariel. Tentunya tidak hanya itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada beritamerdeka.net, kemudian juga UD Polaris, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Benar Meriah, PT Cahaya Budi Gasindo, kemudian Alfata Hotel, Percetakan Image, Kopi Gayo Aja. Kemudian ada juga Cugeni Iteri, Barlina Fashion, Mogana, EWG Photo Art, Barupi Merchant, dan Kelas Bahasa Inggris dari Kawati.
1: Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah kepada sponsorship kita Bapak Ibu yang luar biasa senantiasa mendukung acara ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali dan memberkahi acara kita pada malam hari ini, marilah bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan doa yang akan dilantunkan oleh saudara Tengku Gusti Arami. Kepada saudara Di, silakan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله.

Bye.

muerte. One, two, three.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرا. حمدا ناعما. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد ولا تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى الدرجات يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا هنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. يا الله, di bawah teduh langit benar meriah kami berhimpun dengan hati yang berserah dalam acara penobatan duta jinri yang penuh berkah. Mohon engkau limpahkan rahmatmu yang tak pernah lelah. Ya Allah, jadikanlah para duta jinri yang akan dinobatkan nantinya sebagai generasi muda yang berilmu dan beriman, berakhlak mulia, berani menjadi teladan, serta mampu membawa perubahan untuk masa depan. Ya Allah yang maha membimbing, teguhkan langkah generasi muda kami, jauhkan dari pergaulan yang merusak diri, lindungi mereka dari narkoba dan perilaku yang tidak terpuji, dan tuntunlah mereka menjadi generasi yang berguna bagi negeri. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah mereka insan yang cerdas dalam berpikir, santun dalam bertutur, bijak dalam berakhir. Kuatkan menghadapi tantangan zaman yang terus mengalir, dan teguh menjaga kehormatan diri serta keluarga yang mereka hadiri. Akhirnya ya Allah, jadikanlah duta jinri sebagai pelita yang menerangi jalan pemuda dan pemudi di Kabupaten Benar Meriah, dan menjadi inspirasi bagi generasi di seluruh penjuru untuk berkarya, berprestasi, dan mengabdi bagi bangsa dan agama. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars BKKBN. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Baik Ariel dan Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, bahwasanya rangkaian acara pemilihan Duta Genre Benar Meriah tahun 2026 telah berlangsung sedari sebulan yang lalu. Jadi penilaiannya tidak hanya dilakukan hari ini, dengan persiapan dan tahapan lainnya hingga malam penganugerahan ini. Maka dari itu,
1: untuk itu langsung saja Laili, kita dengarkan laporan ketua pelaksana yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas P3A P2KB oleh Bapak Edi Jaswin SKM MSI. Silakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wabi salli sadri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya hingga kita dapat menghadiri dan berkumpul dalam malam penganugerahan Duta INRI Kabupaten Bener Meriah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat beriring salam marilah kita sampaikan ke harapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bener Meriah, yang kami hormati Bapak para Forkopimda dan Forkopimda Plus Kabupaten Bener Meriah beserta Ibu, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bener Meriah beserta anggota, yang kami hormati Ibu Ketua PKMT Kabupaten Bener Meriah beserta anggota, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bener Meriah beserta anggota, yang kami hormati Bapak para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati para staf ahli Bupati Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bener Meriah beserta seluruh anggota, yang kami hormati Kepala Radio Republik Indonesia Pak Kengon, yang kami hormati Bapak Ibu para Kepala SKPK se-Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati para camat dan Forkopimcam dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama beserta KUA, yang kami hormati Ketua DPC IPKB Kabupaten Bener Meriah beserta seluruh penyuluh KB dan penyuluh lapangan keluarga berencana se-Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati para sponsor kegiatan penganugerahan Duta Gendri Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati Duta Wisata Kabupaten Bener Meriah yang sudah berhadir, yang kami hormati para kepala sekolah dan dewan guru yang sudah berhadir, yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati Ketua Gendri Aceh, selamat datang di Kabupaten Bener Meriah beserta anggota dan seluruh panitia penyelenggara kegiatan serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Izin Bapak Wakil Bupati, sebelum saya menyampaikan laporan, izinkan saya membacakan satu buah pantun. Pergi ke Simpang Tiga membeli duku. Duku dimakan bersama-sama. Mari bersaing, tunjukkan bakatmu. Sambut penganugerahan Gendri Bener Meriah dengan gembira. Izin Bapak Wakil Bupati melaporkan bahwa kegiatan ini adalah salah satu kegiatan strategis untuk membentuk karakter bangsa melalui tangan para remaja yang kreatif, inovatif, dan berjiwa pelopor. Duta Gendri bukan hanya sekedar ajang pemilihan, melainkan adalah salah satu wadah melahirkan role model atau panutan bagi teman sebaya. Remaja masa kini menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari isu kesehatan reproduksi, pernikahan dini, sehingga sampai penyalahgunaan nafja. Oleh karena itu, para finalis dituntut untuk cerdas, peduli, dan mampu menyuarakan pentingnya perencanaan hidup. Perencanaan ini mencakup kesiapan menempuh pendidikan, meniti karir, hingga membangun keluarga yang berkualitas di masa depan. Selanjutnya, rangkaian kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 31 Juli tahun 2026 melalui tahapan pendaftaran, seleksi berkas, pendampingan, ujian tulis, dan ujian online, wawancara. Hingga pada malam hari ini terpilihlah 5 finalis terbaik atau top 5 Duta Gendre Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya, pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2026, para finalis mengikuti karantina dan pembukaan pembekalan sebagai persiapan menuju malam penobatan dan malam penganugerahan pada malam hari ini. Dalam proses ini, melibatkan ada empat dewan juri yang sudah memberikan penilaian kepada para finalis pada malam hari ini. Yaitu yang pertama adalah Dr. Insan Sarami Artanoga, SBKJ, dari Rumah Sakit Muyangkut Redelung sebagai juri kepribadian. Yang kedua adalah Bapak Riswandika Putra, SSTP, MAP, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah sebagai juri pengetahuan umum. Ada Saudara Fikrul Aza yang merupakan Duta Gendre Nasional pada tahun 2025 sebagai juri bidang Gendre dan Kepemudaan. Serta Dewan Juri Ibu Yulita Anggraini, SKM MKES, Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai juri bidang program Bangga Kencana. Bapak Wakil Bupati, perlu kami sampaikan bahwa pada malam hari ini kelima finalis akan mengikuti tahap akhir untuk menentukan juara 1, juara 2, dan juara 3 Duta Gendre Kabupaten Bener Meriah dan juara favorit. Yang membanggakan dalam kegiatan ini perlu kami sampaikan adalah anak-anak Gendre yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah dan saat ini telah bergabung dalam Gendre Aceh tingkat provinsi, dan hal ini membuktikan bahwa pembinaan generasi muda melalui program Bangga Kencana terus melahirkan kader-kader remaja mampu berkontribusi hingga tingkat provinsi. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Forkopimda dan Forkopimda Plus, seluruh kepala SKPK, Forkopimca, dan seluruh dewan juri serta sponsor yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, orang tua finalis, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Kami menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Pesan kepada para duta Gendre yang malam ini adalah siapapun yang terpilih malam ini, embanlah amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan kebanggaan. Jadilah penggerak perubahan yang menebar inspirasi positif, bukan hanya saat acara ini berlangsung, tetapi di saat langkah kehidupan sehari-hari. Semoga Duta Gendre Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 yang terpilih nantinya mampu menjadi pelopor, motivator, edukator, dan teladan bagi remaja, serta membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah ke tingkat provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Demikian laporan panitia ini kami sampaikan. Selanjutnya berkenan Bapak Wakil Bupati Bener Meriah untuk memberikan sambutan dan arahan dan membuka acara penganugerahan malam ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan satu pantun lagi. Minum kopi bersama lepat rasa serikaya. Rasanya manis, sungguh terasa. Salam Gendre untuk kita semua. Remaja hebat, aset berharga bangsa. Berizin, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya karena Bapak Edi tadi menutupnya dengan pantun, kita balas juga nih Ariel, boleh ya?
2: Boleh banget Lady.
1: Membeli koran, membeli kapak.
2: Cakep.
1: Terima kasih laporannya Bapak.
2: Luar biasa pastinya. Biar makin banyak cakepnya juga ya Laili ya.
1: Benar sekali.
2: Luar biasa pastinya. Dan Laili, dalam pelaksanaan pemilihan Duta Genre Benar Meriah ini, sungguh sebuah kolaborasi yang luar biasa dan tidak terlepas dari dukungan antara Forum Genre Benar Meriah bersama pemerintah Kabupaten Benar Meriah dalam mewadahi generasi muda kita saat ini, Laili.
1: Oleh karena itu, Ariel, pastinya marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Benar Meriah kepada Bapak Insinyur Haji Armia. Kami silakan dengan segala hormat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Forkopimda dan Forkopimda Plus Kabupaten Bandar Meriah, alhamdulillah hadir hari ini Bapak Kapolres Kadandim 0119 atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekda Bandar Meriah, kami hormati Ketua TP PKK Bandar Meriah Ibu Aujiah Tagore, yang kami hormati Wakil Ketua PKK Bandar Meriah Ibu Pucawati, Ketua Bayangkari Polres Bandar Meriah, Ketua Persib Kodim 0119 Toyong mewakili, Ketua Dharma Wanita Satuan Wanita Kabupaten Bandar Meriah, yang kami hormati para asisten Kepala SKPK Kabupaten Bandar Meriah, yang kami menghormati Bapak para dewan, Bapak atau Ibu para dewan juri. Ini malam ini langsung jurinya langsung diketuai, langsung ada Sekda di sana, dan kemudian peserta peserta genre nasional Rul AJK ya, Duta Genre Tingkat Nasional tahun 2026 Provinsi Aceh. Rul AJK, selamat datang di Kabupaten Bandar Meriah. Yang kami hormati para camat yang berhadir, para reje, yang kami hormati orang tua daripada finalis, yang kami hormati Ketua PWI Kabupaten Bandar Meriah, Kepala RRI, panitia penyelenggara, para peserta finalis Ujang Berugayo 2026 berserta pengurus IBBG Bandar Meriah. Yang kami hormati para kepala sekolah PLTA Kabupaten Bandar Meriah. Tadi Pak Ketua DPR 3 membuka pidato dengan pantun, ini saya juga tidak mau kalah. Ke kebun kopi memetik buah, kopi gayo harum terasa. Duta Gendre terus berkarya, membangun generasi yang luar biasa. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa hadir bersama untuk menghadiri malam penobatan dan penganugerahan Duta Genre Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026. Salam dan selawat marilah juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sudah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan tata tertib seperti yang kita alami pada saat ini. Program genre ini merupakan bagian penting dari program Bangga Kencana, khususnya dalam membentuk remaja yang sehat, berkarakter, memiliki perencanaan kehidupan berkeluarga, serta mampu mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa depannya. Saudara hadirin dan hadirat, kalau kita melihat situasi dan kondisi remaja-remaja kita di Bandar Meriah, khususnya di tingkat STTA, data pernikahan dini ini sudah cukup mengkhawatirkan. Setiap bulan paling kurang 10 pasangan itu harus dinikahkan, harus merupakan pasangan dalam kategori pernikahan dini. Terutama ini di Kecamatan Bandar, Kecamatan Bukit, dan Kecamatan Permata, persentase pernikahan dini ini merupakan persentase yang cukup tinggi di samping 10 kecamatan lain. Belakangan ini kita juga menyaksikan viralnya anak-anak SMA kita. Ini merupakan degradasi moral yang juga sangat mengkhawatirkan kita. Oleh karena itu, acara generasi berencana pada malam hari ini cukup harus kita berikan apresiasi, terutama keterlibatan anak-anak Jenre Benar Meriah yang saat ini telah bergabung dalam forum Jenre Aceh tingkat provinsi dan keterlibatan forum Jenre Aceh dalam kegiatan ini. Ini menunjukkan bahwa generasi muda kita memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berkembang hingga ke level yang lebih tinggi. Seperti kita ketahui bersama, mereka ini adalah calon-calon generasi emas untuk tahun 2045 yang ditadangkan, yang dicanangkan oleh pemerintah. Calon-calon generasi emas ini kelak akan menjadi pemimpin di Benar Meriah, akan menjadi bupati, wakil bupati, kepala dinas, kapolres, dan lain sebagainya. Saat ini pun kita ini sudah cukup hebat sebenarnya. Sudah cukup hebat Benar Meriah. Nah, saat ini kita tidak hanya mengekspor kopi gayo ke Amerika, ke Eropa. Saat ini kita juga mengekspor kepala dinas ke kabupaten tetangga. Lebih kurang tercatat sudah 6 orang eselon 2, eselon 3 yang kita ekspor ke kabupaten tetangga. Ini menunjukkan kita memang hebat. Tepuk tangan dulu. Yang lain termasuk Pak Edi Jaswin siap-siap nih juga diekspor ke kabupaten tetangga. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dalam kesempatan ini kepada kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dewan juri, kepada panitia, dan terutama juga kepada sponsor. Hari ini ada sponsor bakso juara, bukan? Jadi sponsornya cukup hebat. Tepuk tangan nih. Dengan harapan bahwa semoga Duta Jenre Kabupaten Benar Meriah 2026 ini akan mampu menjadi pelopor, menjadi contoh, menjadi motivator dan inspirasi bagi remaja-remaja lain, serta membawa nama baik Kabupaten Benar Meriah di tingkat provinsi Aceh maupun tingkat nasional. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, malam penobatan dan penaguhan Duta Jenre Kabupaten Benar Meriah tahun 2026, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami mohon untuk Bapak tetap berada di atas panggung Bapak, karena selanjutnya kita akan sama-sama mengundang kembali tamu undangan untuk menyaksikan pembukaan pemilihan Duta Jenre Benar Meriah tahun 2026 secara simbolis. Untuk itu kami turut mengundang Forkopimda dan Forkopimda Plus beserta Ibu untuk dapat membersamai kami di atas panggung, dan sama-sama kita akan memukul gong yang ada secara simbolis pembukaan pemilihan Duta Jenre Benar Meriah tahun 2026.
2: Kami juga turut mengundang Bapak Kadis TP3A P2 untuk dapat membersamai kita dalam pembukaan acara Duta Jenre Benar Meriah secara simbolis. Ya, langsung saja kita mengundang Forkopimda dan Forkopimda Plus beserta Ibu dapat membersamai kita dalam membuka acara malam penganugerahan Duta Gendri Benar Meriah 2026 ini.
1: Benar sekali. Begitu kami masih menunggu kesediaan seluruh tamu undangan yang berhadir pada malam hari ini. Mungkin bisa dibantu Ariel?
2: Baik, dan nantinya kita bantu untuk dapat hitung bersama ya Bapak Ibu ya. Oke, apakah Bapak Ibu sudah siap? Sudah ready ya Bapak Ibu ya?
1: Benar sekali, sudah nampaknya ini baik.
2: Baik, dalam hitungan 3, 2, 1. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian.
1: Boleh untuk tim dokumentasi, boleh foto bersama dulu Bapak Ibu sekalian. Baik. Baik, dipersilakan untuk seluruh tim dokumentasi boleh mendokumentasikan malam penganugerahan Duta Gendre Kabupaten Benar Meriah tahun 2026.

0: Baik, boleh? Bantu salam gentrinya Bapak Ibu.
1: Boleh lihat ke kamera. 3, 2, 1.
0: Dan berencana itu keren, sekali lagi Bapak Ibu mohon. Berencana itu keren?
2: Iya.
0: Baik, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi hadirin yang berbahagia.
1: Mohon Bapak Ibu untuk dapat kami persilakan kembali ke tempat. Waduh, karena malam ini juga sudah dibuka malam penganugerahan Duta Genre Kabupaten Benar Meriah, Ariel.
0: Betul, Laili.
1: Selanjutnya ada apa lagi nih, Ariel?
0: Iya, tentunya juga dalam rangkaian pemilihan Duta Genre Benar Meriah tahun 2026 ini, para top 5 finalist juga telah melalui tahapan sesi interview nih, Laili.
1: Benar sekali, untuk itu kami beritahukan kembali, kami informasikan kembali, yeah, bahwasanya penilaian Duta Genre tidak hanya dilaksanakan malam hari ini, Ariel ya, tapi juga sudah dilaksanakan selama masa karantina.
0: Dan tentunya ada dewan juri yang bertugas untuk menilai para finalis Duta Genre Benar Meriah tahun 2026. Dan tentunya dewan juri yang sangat luar biasa ya, yang sudah hadir bersama kita malam hari ini, Laili. Dan kita akan berkenalan satu per satu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kadis tadi, terdapat 4 bidang juri yang hari ini kita turut menyapa dewan juri kita. Yang pertama, juri bidang pengetahuan umum, Bapak Rizwan Dika Putra SSTP MAP, Sekretaris Daerah Benar Meriah. Selamat datang Bapak.
1: Kemudian ada dewan juri kita yang kedua, bidang kepribadian, Dr. Insan Sarami Tanoga,

kegiatan tersebut bisa langsung tonton di live channel kita di RRI Tarengon Channel untuk penganugerahan Duta Genre Bener Meriah 2026 yang tadi sudah dibuka oleh Wakil Bupati Bener Meriah ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Tarengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutlot Kebayakan Tarengon Aceh Tengah. Nah, di sisa waktu di malam hari ini masih sempat lah ya kita selipkan karaoke di udara malam hari ini hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tarengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Kita kengon kanal informasi dan inspirasi. Je fais la trêve. Aujourd'hui. Mungkin dari tadi jam 9 atau jam 21 ya, udah banyak yang nungguin karaoke di udara nih ya. Ini kok tiba-tiba terlambat ini ya, karena tadi sebelumnya di pada pukul 21 tadi kita ada siaran langsung di luar pendengar, pelaksanaan penganugerahan Duta Genre ya di Kabupaten Bener Meriah. Dan di sisa waktu ini kita coba isi kembali dengan rangkaian karaoke di udara di malam hari ini ya. Ya kurang lebih 45 menit ke depan lah ya, sampai nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di malam hari ini, di malam Minggu, hari Sabtu 29 Agustus 2020. Gak tahu juga ini ya, malam-malam jam segini masih pada melek kah? Atau masih ada yang mau gabung nyanyi sama kita di malam hari ini, atau udah pada tidur? Atau masih di luar malam mingguan? Gak tahu juga ya. Oke, yang masih terus memantau RRI Takengon di malam hari ini, mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian program-program juga bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Jadi malam ini kita nyanyi lagu apa ini? Saya mau pancing lagu apa ini ya? Oke. Pancing lagunya Seventeen aja deh kalau gitu ya. Pancing lagunya Seventeen, Sumpahku Mencintaimu. Seventeen, Sumpahku Mencintaimu, khusus buat Viola di Makassar.

nadanya naik turun. Seventeen, sumpah ku mencintaimu, khusus untuk Viola di Makassar. Jadi karena baru mulai karaoke-nya jam segini tuh jadi gak fokus nyanyinya ya. Entah mungkin yang lain juga udah pada tidur, atau mungkin masih dengerin tapi gak bisa gabung, atau mungkin masih di luar malam mingguan ya. Tidak tahu juga. Jadi ya, yang lagi jalan-jalan, selamat jalan-jalan. Malam minggu ini kumpul sama teman-teman mungkin, sama kasih juga, atau bersama keluarga, orang tua dan lain sebagainya ya. Atau mungkin lagi santai-santai juga di rumah, gak ada kegiatan kumpul sama keluarga ya, masih terus mendengarkan RRI Tahun juga. Terima kasih karena masih terus mendengarkan rangkaian program bersama perusahaan RRI Takino. Jadi yang mau gabung juga boleh, boleh nih, masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi lah, setengah jam lagi bisa, 2-3 lagu bisa lah ya. Di nomor 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau yang mau kirim-kirim salam melalui WA juga bisa, 0852-7082-5272.

Jadi coba dong kirim-kirim WA, kalian malam minggu ini lagi pada ngapain sih, atau mungkin udah pada tidur karena gak ada kegiatan, gak ada aktivitas. Jadi bingung mau ngapain malam minggu, udahlah tidur aja lah, tidur ya kan? Ya. Atau mungkin lagi jalan-jalan kemana, coba kasih kabar dong ke kita malam ini.

Oke, saya mau nyanyi apa? Ini mah kalau udah sisa setengah jam kayak gini nggak ada yang nelpon, ujung-ujungnya saya juga yang nyanyi nih sampai jam 11 nanti jam 23 ya. Oke lah, nggak apa-apalah, nggak ada yang gabung, mungkin udah pada tidur atau ada kegiatan-kegiatan lain ya. Nggak apa-apa, kita coba hibur dengan lagu-lagu sebisa saya ya, sebisa saya, karena nggak mungkin semua lagu bisa saya nyanyiin gitu karena dua juga, tapi saya coba untuk menghibur pendengar-pendengar semua di malam ini.

0: Oh, ada telepon ternyata. Saya pikir enggak ada telepon. Udah jam segini saya pikir udah pada tidur semua ya kan? Coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam karaoke di udara. Halo.
1: Ya udah terus. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam. Mas Boy.
1: Halo, nggak ada kawannya Bang Budi ya? Sayang kali Bang Budi, nggak ada kawannya.
0: Aduh.
1: Mas Boy, kawannya Bang, kita duet Bang ya.
0: Boleh, apa lagunya?
1: Apa lagu kita Bang?
0: Apa, terserah Mas Boy. Mas Boy, bisa dijauhkan sedikit radionya dari teleponnya Mas Boy?
1: Ya.
0: Nah, Bang. Oke, apa lagu kita malam ini?
1: Suaranya terang di HP Mas.
0: Oh, volume handphonenya mungkin dibesarkan volume handphonenya.
1: Oh ya, udah.
0: Oke, udah ya.
1: Lagunya apa kita lagunya?
0: Terserah Bangmu, Bangmus lagi Mas Boy.
1: Bang Uji, ayam pun belum tidur Bangga. Terus mulai pagi habis kebangnya juga.
0: Enggak, karena biasanya kita mulai karaoke jam 9 kan. Tadi karena ada acara jadi mundur.
1: Lalu tadi aku tuh ngomong dengan ada acara di bener dulu ya Bang.
0: Jadi orang ngiranya gak ada karaoke, padahal ada. Cuman ya karena waktunya terbatas juga malah kan.
1: Apa yang
0: dikabang
1: ya? Apa yang dikabang lagu Bang?
0: Terserah. Kalau saya sih sebetulnya lebih seneng lagu-lagunya Bruri Marantika Mas Boy. Lagu apa? Biasanya tak ingin sendiri.
1: Tak ingin sendiri itu aja Bang.
0: Oke ya. Tak ingin sendiri. Saya juga tak ingin sendiri lah. Oke, Mas Boy, yuk.
1: Kecewakan dia sendiri Bang.
0: Ayo Mas Boy.
1: Ini kecap yang lapangan.
0: Iya, betul. Ayo, tak ingin sendiri.

0: Malam minggu ngapain aja malam minggu, Mas Boy? Halo?
1: Halo.
0: Mas Boy, malam minggu ngapain aja? Saya udah tadi hari ini udah ya 3 gelas hari inilah lumayan. Mau kirim-kirim salam Mas Boy, silakan.
1: Salamnya buat Bang Boy, semoga sehat selalu. Panjang umur, mudah rezeki. Untuk buat Pak Yola di Makassar, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, Bang.
0: Amin, amin.
1: Ketimbana, kesehatan, kaya sih, Pak Nur. Dan Cibur, Bang Ari, Bang Hadri, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Anang Selci di Salamare. Lihat mukanya Bang ya.
0: Bangus. Siap.
1: Lihat mukanya Bang, pendengar RRI semua.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat lelah baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak.

Baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruama Takengon. Kita akan ikuti ceramah subuh di pagi hari ini pendengar. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Tengah, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Syariat Islam, yang kami hormati Tengku Zul Arafah, yang insya Allah sebentar lagi akan membawakan zikir dan doa. Beliau sebagai pembina majelis zikir Aceh. Dan kemudian yang kami hormati Tengku Haji Fakhruddin Lahmudin MPD. Beliau sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia Aceh. Yang insya Allah setelah zikir dan doa nanti akan kita dengarkan bersama-sama tausiah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada pagi ini rangkaian kegiatan kita setelah subuh ini, yang pertama zikir dan yang akan disampaikan oleh Haji Zul Arab. Dan setelah itu akan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Tengku Haji Fakhruddin Lahmudin MPD. Demikian rangkaian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Sajidatul Kiram, yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, wabil khusus Bapak Bupati, para stafnya, para dinas, Ustaz Farudin Lamudin, mari sama-sama kita lembutkan hati kita. Mudah-mudahan pagi ini Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan semua yang hadir meninggal syahid di jalan Allah, meninggal husnul khatimah, yang ada penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi takengon yang kita cintai ini. Mudah-mudahan takengon selamat dari musibah, bencana malapetaka. Mari ayahanda bunda ikhwatal iman, tinggalkan dunia sekejap. Mudah-mudahan dengan kita berzikir kepada Allah, kita beristighfar, kita berdoa, semua hajat, cita-cita kita, keinginan kita dikabulkan sebelum ajal menjemput kita. Antarrahmanur Rahim, irhamna ya Allah, rahmati kasihanilah semua kami dengan ampunanmu ya Allah. Kucurkanlah hujanilah rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Berkahilah takengon yang kami cintai ini ya Allah.

Ayah, orang yang banyak berzikir, insya Allah matinya pun berzikir. Orang yang selalu berzikir, selalu menyebut-nyebut nama Allah selama hidupnya, insya Allah meninggal husnul khatimah. Orang yang tidak pernah berzikir, tidak pernah menyebut-nyebut nama Allah selama hidup, impossible. Hayata dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, died, maut, mati, dakhala jannah, masuk surga. Mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah meninggal syahid, meninggal husnul khatimah.

Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka kita harus banyak-banyak berzikir. Cinta kepada Rasul, banyak-banyak bersalawat. Yang terakhir, kalau kita cinta pada diri kita, bagaimana kita selamat dari musibah, bencana, malapetaka, bagaimana kita selamat dari alam kubur, selamat dari siksa api neraka, perbanyak istighfar. Mari ayahanda bunda ikhwatal iman, kita mohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus. Kemudian kita mohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Yang ada penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke, apapun penyakitnya, baik jasmani rohani, insyaAllah dengan istighfar ini diangkat oleh Allah. Yang ada hutang piutang, dilunasi oleh Allah. Yang anaknya kena narkoba, insyaAllah Allah cabut, Allah angkat seluruh kenikmatan-kenikmatan haram yang ada pada tubuh kita dan tubuh istri kita, anak-anak cucu kita, sehingga Allah tancapkan pada tubuh kita kenikmatan yang halal-halal, sehingga kita senang ibadah, senang berzikir, senang mentadaburkan Al-Quran, senang berjamaah 5 waktu di masjid. Hari ayah-ayah, bunda-bunda semuanya, kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yudus, lalu kita beristighfar, kemudian terakhir kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan semua yang hadir insyaAllah dipanjangkan umur ibadahnya, dipanjangkan umur taatnya. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah selamatkan takengon-takengon yang kita cintai dari musibah, bencana, malapetaka. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di takengon yang kita cintai ini. Rabb

Wafatkan semua kami syahid, ya Allah. Wafatkan semua kami husnul khatimah. Berkahilah, ya Allah, Takengon yang kami cintai ini. Jauhkanlah musibah, bencana, malapetaka di Takengon ini, ya Allah.

Hasnau. Berkahilah, berkahilah Takengon yang kami cintai ini. Jauhkanlah musibah, bencana, malapetaka di Takengon yang kami cintai ini, ya Allah. Berkahilah tanah Takengon ini, ya Allah. Berkahilah tanah Takengon ini, ya Rahman.

0: zalzala. Mari ayah bunda terakhir, angkat kedua tangan kita yang ada hajat, ada cita-cita, ada keinginan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ibadah kita, Allah panjangkan umur taat kita. Mudah-mudahan takengon yang kita cintai ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, mohon maaf pendengar karena terbatasnya durasi kita di pagi hari ini. Kita cukupkan sambungan langsung dari Masjid Agung Ruama Takengon di pagi hari ini ya. Kita lanjut, kita jelang Warta Tanugayu produksi RRI Takengon di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Nah baik pendengar, beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya. Di antaranya yaitu pengerjaan jembatan Beli di Berawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Jaga perdamaian, pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar apel kebangsaan. Nah baik pendengar, berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanoh Gayo sepekan.

0: Akses transportasi warga di Kecamatan Keto segera kembali terhubung setelah Satgas Pembuatan Jembatan Kodim 0106 Aceh Tengah mempercepat pembangunan jembatan Bailey di kawasan Berawang Gajah. Pembangunan jembatan melibatkan personel UNTP 854BK, Koramil 09 Keto dengan asistensi Jipur 16DA serta dukungan masyarakat. Pekerjaan tersebut juga didukung 2 unit ekskavator TNI AD. Dandim 0106 Aceh Tengah Sejid Irudi Hayanto mengatakan pembangunan jembatan Bailey Berawang Gajah dilakukan untuk mempercepat pembangunan akses masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Menurutnya jembatan tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi ribuan warga dari Desa Burlah, Bugaara, Bintang Pepara, dan Kekuyang. Pembangunan ini akan terus dipercepat agar akses masyarakat kembali terhubung. Saat ini Satgas terus melakukan perakitan panel Bailey hingga jembatan dapat segera. Pekerjaan dilakukan secara bersama dengan melibatkan personel TNI dan masyarakat. Dengan berfungsi jembatan Bailey Berawang Gajah nantinya, akses warga di Kecamatan Keto diharapkan semakin mudah, terutama dalam mendukung aktivitas sehari-hari, distribusi kebutuhan, serta pemulihan sektor ekonomi. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Semangat menjaga persatuan, kedamaian, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI diteguhkan dalam apel Kebangsaan Indonesia Damai yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Reblong, Kabupaten Bandar Ria, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bandar Ria Insinyur Tagor Abu Bakar, Komandan Korem 011 Silawangsa Brigjen TNI Ali Imran, Komandan Brigjen TP 047 Aman Remu Letkol Infanteri Raden Aldi Wibisono, Ketua DPRK Bandar Ria M. Saleh, Kapolres Bandar Ria AKBP Aris Jai Dwi Susanto, dan Tim 0119 Bandar Ria Letkol Arhanud Febri Adianto, serta unsur Forkopimda dan berbagai elemen lainnya. Apel tersebut juga diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, para camat, kapolsek, dan ramil, mukim, reja kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta para peserta lainnya. Dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Daerah Bandar Meriah Rizwan Dika Putra disebutkan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, sekaligus menjaga kerukunan serta keharmonisan masyarakat. Menurutnya keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan, dan kedamaian di Kabupaten Bandar Meriah.
2: Adapun kami mengambil kebangsaan dan deklarasi bahwa ini diharapkan semakin penuh kesadaran seluruh masyarakat untuk mengedepankan persaudaraan, toleransi, serta menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara-cara yang damai dan bermartabat.
1: Sementara itu, Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar dalam sambutannya menekankan bahwa keberagaman merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Menurutnya, perbedaan suku, bahasa, adat, budaya, dan agama harus menjadi kekuatan yang dipersatukan dalam identitas kebangsaan Indonesia. Bupati juga mengajak masyarakat untuk memaknai perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa kini dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, ketertiban, dan semangat gotong royong. Ia menegaskan merah putih tidak cukup hanya dikibarkan di tiang, tetapi juga harus tercermin dalam sikap, tindakan, dan pengabdian kepada daerah serta bangsa. Bupati berharap apel kebangsaan dan deklarasi damai tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, kedamaian, persatuan, dan keharmonisan di Kabupaten Bandar Meriah.
3: Jadi apel kebangsaan ini diinginkan oleh masyarakat Bandar Meriah dan sekitarnya, termasuk Aceh Tengah, terutama ada dan ormas lainnya, kemudian para penduduk kampung, ketua dan lain-lain. Kemudian mereka juga mendesak supaya nantinya dihadirkan untuk memberikan motivasi buat mereka. Kami undang Pak Nadrem untuk hadir memberikan motivasi. Ini berawal dari adanya segelintir orang, ada oknum yang menurunkan dan menggelar bendera di Aceh. Jadi masyarakat kita yang ada di Kompresa tersinggung adanya perusahaan terhadap simbol dan tambang negara. Jadi atas rendah elemen masyarakat yang ada di Kompresa terutama melaksanakan apel kebangsaan dalam menyatakan kesetiaan, artinya mati untuk merah putih. Ini dan kami mengundang Pak Danrem sebagai pembatok untuk
1: Senada dengan hal tersebut, Komandan Korem 011 Lila Wangsa, Brigjen TNI Ali Imban mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dan situasi keamanan di Aceh. Ia menyinggung insiden yang terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang berkaitan dengan simbol-simbol negara. Menurutnya kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memprovokasi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Benar Meriah yang terus menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
4: Dan kami dari TNI, Polisian, dan Kejaksaan sebagai institusi negara yang pertahanan, keamanan dan hukum, kami tetap pastikan bahwa Aceh tetap damai, tetap dalam lingkai KRI. Kami mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi-aksi segelintir kelompok yang ingin memecah belah kita. Indonesia tetap ada di Aceh.
1: Pesan kebangsaan tersebut kemudian ditegaskan melalui pembacaan deklarasi damai oleh Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Benar Meriah yang diikuti seluruh peserta. Dalam deklarasi itu, seluruh elemen masyarakat menyatakan setia dan mempertahankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan menghormati simbol-simbol negara, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengecam segala bentuk kegiatan yang merendahkan simbol dan lambang negara Republik Indonesia. Deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bupati Benar Meriah, Wakil Bupati dan Rem 011 Lila Wangsa dan Brigit 047 Aman Remu dan unsur Forkopimda Kabupaten Benar Meriah. Suasana semakin khidmat saat seluruh peserta menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dilanjutkan persembahan drama kolosal dari siswa MAN 3 Timang Gajah dengan tema Bersatulah Indonesiaku. Melalui kegiatan tersebut, seluruh elemen yang hadir kembali meneguhkan satu pesan utama, merah putih di hati, persatuan dalam tindakan dan damai untuk Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
5: Event pacuan kuda tradisional Gayo mulai bergulir di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayo Bekasi kemarin. Kadis Pora Aceh Eko Sukirman melaporkan ada 204 ekor kuda yang ikut serta dalam event kali ini. Rinciannya Aceh Tengah 127 ekor kuda, Benar Meriah 62 ekor, dan Belues 15 ekor. Pelaksanaan ini tak hanya akan berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Pada pertandingan perdana yang dibuka Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan, panitia menampilkan 10 race. Kelas muda dengan jarak tempuh 1000 meter, kelas F muda 1100 meter, dan kelas perdana 600 meter.
6: Yang dari Kabupaten Aceh Tengah ada 127 ekor kuda, Benar Meriah 62 ekor kuda, dan Gayus 15 ekor kuda. Jadi total 504 ekor kuda yang bertanding.
5: Bagi Aceh Tengah Musin Hasan dalam
7: Pembusin juga berharap agar pelaksanaan event bajuan kuda ini tidak terjadi praktik perjudian dan pelanggaran syariat lainnya. Muhammad Sanusi RRI Takengon melaporkan.
0: Anggota DPD Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Datu Brut Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Kedatangan senator tersebut untuk melihat langsung kondisi seorang pelajar yang menjadi korban kekerasan dan perundungan. Korban berinisial T, 16 tahun, merupakan pelajar di SMA Negeri Unggul Binaan Benar Meriah. Kunjungan pada Senin malam itu dilakukan demi memastikan kondisi korban sekaligus memastikan proses penanganan hukum atas kasus yang menanggapi insiden ini, Haji Umar dengan tegas menyatakan bahwa tindakan kekerasan di kalangan pelajar tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Peristiwa ini menjadi alarm bersama bagi seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar anak-anak.
8: Bullying ya, atau perundungan beberapa waktu yang lalu. Nah, kita melihat bahwa itu videonya sudah viral dan tentu kita merupakan salah satu anggota DPD RI yang membidangi politik hukum dan keamanan. Di sini patut kita ingin mengcrosscheck apa sebenarnya yang terjadi, termasuk bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga bagaimana sistem mekanisme proses ajar, proses belajar mengajar. Nah itu harus kita pastikan betul apa memang semua mekanisme itu sudah benar dilaksanakan.
0: Peristiwa

0: infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi 2025 lebih cepat. Hal itu disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi bersama Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Aceh pada Senin kemarin. Rakor yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Ambarawa itu turut dihadiri Sekda Aceh Tengah Yus Rizal, Satgas PRR Aceh, sejumlah kepala OPD dan para camat. Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan penanganan dampak bencana, khususnya pembangunan dan perbaikan jumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan. Wabub Heri berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi Aceh serta pusat diperkuat. Penanganan pasca bencana katanya membutuhkan kerjasama semua pihak agar pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
1: Maupun untuk pertanggungjawaban anggaran. Koordinasi ini harus terpadu antara itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
0: Rombongan turun langsung meninjau sejumlah lokasi infrastruktur, diantaranya jembatan Silayak, Kecamatan Tanah Alas, pembangunan jembatan beton di Desa Gaya Jaya, Kecamatan Lawi Sigala-Gala, serta jembatan di kawasan Salam Bibit. Muhammad Sanusi, RRI Takinon melaporkan.
2: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang baik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Dadap, Kecamatan Pegasing ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Selama ini keluarga menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
3: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan di Jamat Pegasing. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya ditolong.
2: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
4: Alhamdulillah, relokasi dari bantuan dari Dusun Astaba, Kampung Arung Barat, sudah sampai ke rumah sakit dan tubuh sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arung Barat, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita itu. Insya Allah kelanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
2: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Polres Bener Meriah kembali melaksanakan program keliling suling sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Jami Al-Munawarah, Kampung Simpang Tritip, Kecamatan Pesan, Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat itu dihadiri Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto bersama personil Polres Bener Meriah dan Polsek Pesan. Turut hadir perwakilan MPU Bener Meriah Tengku Ridwan, tokoh masyarakat serta aparatur Kampung Simpang. Dalam kesempatan tersebut, Tengku Ridwan menyampaikan tausiah mengenai berbagai keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga mengajak jamaah untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam di kehidupan. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Bener Meriah Ibtu Suherman mengingatkan masyarakat mengenai bahaya peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan. Ia juga menyoroti keterkaitan penyalahgunaan narkotika dengan berbagai persoalan sosial termasuk judi online.
6: Menyangkut tugas kami ini, kami mengajak untuk yang sama-sama

0: mencarikan solusinya apa.
1: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Bandar Meriah AKBP Arisjai Dwi Susanto menyoroti maraknya kenakalan remaja seperti perkelahian, balap liar, penyalahgunaan lem, hingga narkoba. Menurutnya diperlukan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam memberikan pengawasan, pembinaan, serta pendidikan kepada generasi muda. Melalui program Suling, Polres Bandar Meriah berharap sinergi antara kepolisian, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat semakin kuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus melindungi masa depan generasi muda di Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Bupati Aceh Tengah Hilioba resmi menutup kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi program latihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat kemarin. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dengan 5 bidang pelatihan, menjahit, pembuatan bed cover, menjahit kerawang kayu, pembuatan jajanan pasar, serta operator komputer. Masing-masing bidang diikuti oleh 16 peserta. Bupati Aceh Tengah Hilioba mengapresiasi keterampilan dan hasil kerja yang dihasilkan peserta selama mengikuti pelatihan. Bupati menilai sejumlah produk yang dihasilkan, khususnya bed cover dan kerawang kayu, telah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
3: Yang dilatih selama 28 hari. Tapi dari hasilnya hari ini, pertama dari Tata Boga. Tata Boga hari ini sudah bisa menghasilkan lepat. Ini adalah kuliner asli Gayo, termasuk juga butuh. Dan rencana dari 16 siswa ini akan membuka usaha. Kemudian ini juga ada bekapar dan membuat sifon. Kemudian juga kerawang. Ini juga sudah bagus. Ini adalah karya terindah. Dan ini yang kita harapkan ke depan, bahwa anak muda kita bisa mandiri.
2: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Mulya Usman menyampaikan bahwa pelaksanaan latihan ini meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dunia kerja. Muhammad Yaradi Takimon melaporkan.
4: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar meresmikan gedung Pasar Impres Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar. Peresmian pasar tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bandar Meriah dalam meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan memperkuat sektor perdagangan di wilayah Kecamatan Bandar. Bupati Tagore mengatakan, pasar memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi pedagang lokal dan pelaku UMKM. Dengan beroperasinya Pasar Impres Pondok Baru, pemerintah berharap tercipta pusat perdagangan yang lebih tertata, produktif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Bupati juga mengajak pedagang dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan pasar. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Bandar Meriah, Rahmayanti, menyebut pembangunan pasar merupakan upaya pemerintah menyediakan fasilitas perdagangan yang representatif bagi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Video Bupati Aceh Tengah Hilioba menegur sejumlah pelajar saat jam sekolah viral di media sosial. Video ini bahkan diposting ulang oleh sejumlah akun media sosial nasional dan mendapat beragam respon dari warganet. Dalam video yang beredar, Bupati mendapati sejumlah siswa dari salah satu sekolah SMK di Takengon berada di kantin atau warung yang berada di kawasan lapangan Musara Alun. Sepagi, para siswa terlihat sedang bermain domino dan merokok meski saat itu masih dalam jam pelajaran. Melihat kondisi ini, Bupati Hilioba kemudian menghampiri serta memberikan teguran kepada para siswa. Akan tetapi teguran tidak sepenuhnya mendapat respon seperti yang diharapkan. Dalam rekaman, para pelajar terlihat menunjukkan sikap kurang kooperatif ketika berhadapan dengan orang nomor satu di Aceh Tengah.
6: Bunya, entah apa terus? Apa yang takut? Aku ini, bunya.
7: Kamu?
6: Kami
7: enggak
6: ada,
7: Pak. Panggil pas sekolahnya terus kembali. Ya, panggil pas sekolahnya terus kembali.
5: Momen ini langsung menyebar luas di media sosial, sejumlah akun turut mengunggah ulang video tersebut hingga menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam komentar terkait kedisiplinan pelajar. Peristiwa ini menjadi sorotan terhadap pentingnya pengawasan siswa selama jam pelajaran. Kejadian itu juga diharapkan menjadi evaluasi bagi pihak sekolah maupun orang tua untuk memperkuat pembinaan kedisiplinan serta karakter pelajar. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues meraih piagam penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews Media Group. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari kepada Bupati Gayo Lues Suhaidi bersama 5 kepala daerah lainnya dalam kategori yang sama. Penghargaan itu diberikan atas inovasi pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mengembangkan budidaya kopi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Program yang awalnya menargetkan pengembangan 2.500 hektar dalam 5 tahun tersebut telah mencapai 3.800 hektar hanya dalam 2 tahun.
0: Oh iya, kebetulan di Kabupaten Gayo Lues itu yang terkenal dengan kopi Gayung, Mbak. Mungkin Mbak juga tahu kopi Gayung. Itu kita pengembangan kopi Gayung itu menjadi prioritas kita di Kabupaten Gayo Lues. Kita mewajibkan satu kakak itu wajib 1 hektar kopi Gayung. Karena kopi Gayo saya pikir dengan pasar yang jelas dan harga yang terjamin tentu tidak ada alasan untuk masyarakat berjualan tidak menanam kopi Gayo.
4: Melalui dukungan penyediaan bibit dan pupuk yang bersumber dari APBN dan Dana Otonomi Khusus Daerah atau DOKA, program ini menyasar keluarga petani untuk meningkatkan kesejahteraan. Bagi pemerintah Kabupaten Gayo Lues, kopi tidak hanya menjadi komoditas unggulan, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Ya, baik mendengar, demikian rangkuman berita sepekan yang dirangkum dari Warta Tanoh Gayo. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru di pagi hari ini bersama BMKG. Saya Budi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah warta berita Tanduk Gayo di pagi hari ini. Kita sudah ikuti di RRD Pro 1 Takengon. Dan sebelumnya masih di RRD Pro 1 Takengon, sebelumnya di ceramah subuh yang sudah kita ikuti juga, yang disiarkan langsung di Masjid Agung Rohama Takengon. Dan pendengar, kembali kita ke RRD Rimba Raya. Selamat pagi pendengar RRD Rimba Raya di mana pun Anda berada. Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mentari pagi kembali menyapa, membawa harapan baru dan kesempatan baru untuk kita jalani. Setelah melewati istirahat malam, kini saatnya kembali membuka gambaran hari dengan pikiran yang positif, hati yang tenang dan semangat yang kuat. Dari jalan butuh naka pai gajah simpan tiga redelong, RRD Rimba Raya hadir menemani aktivitas pendengar di pagi hari. Baik yang sedang bersiap menuju tempat kerja, mengantar anak ke sekolah, membuka kedai, menuju kebun, maupun yang masih menikmati hangatnya secangkir kopi gayo di rumah. Tetap bersama kami karena pagi hari ini akan ada informasi, hiburan, musik pilihan, dan serta sapaan hangat yang kami hadirkan khusus untuk pendengar. Dengan saya sendiri, penyelenggara mengucapkan selamat pagi dan selamat menikmati kebersamaan kami bersama RRD Rimba Raya 10,1 MHz. Mari kita awali pagi hari ini dengan senyuman, jalani hari dengan semangat, dan jangan lupa bersyukur atas kesempatan yang masih diberikan untuk menikmati indahnya hari ini. RRD Rimba Raya sekali udara tetap di udara. Dan mendengar informasi cuaca, kita akan ikuti di RRD Pro 1 Takengon. Kembali kami ucapkan selamat menikmati.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon di pagi hari ini pendengar dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Nabila. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung saja Ibu Nabila, bagaimana pantauan dari BMKG sendiri di pagi hari ini, terkhususnya di wilayah Tengah Aceh?
2: Ya, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar siar RI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca tanggal 30 Agustus 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan khususnya pada wilayah Gayo Lues dan juga Aceh Tenggara. Untuk angin umum bertiup dari barat daya hingga utara dengan kecepatan 2 sampai dengan 10 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 18 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan 65 sampai dengan 90%. Untuk titik panas sendiri pagi ini kami memantau terdapat 12 titik panas dengan kepercayaan sedang. Untuk wilayah Aceh bagian tengah sendiri terdapat di wilayah Gayo Lues seperti itu.
1: Oke. Untuk kelembapan udara dan kecepatan angin bagaimana pantauannya Bu Nabila?
2: Ya, untuk kelembapan udara juga normal, namun karena pemanasan intens mungkin terasa akan gerah atau sedikit berkurang pada khususnya pagi ke siang dan juga siang ke sore hari. Dan untuk angin sendiri terdapat potensi angin kencang khususnya pada siang hari seperti itu.
1: Oke. Hotspot sendiri atau titik panas bagaimana pantauannya pagi ini 24 jam terakhir Bu Nabila?
2: Ya, untuk 24 jam sendiri untuk seluruh wilayah Aceh terdapat 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang. Untuk wilayah bagian tengah sendiri terdapat di Gayo Lues seperti itu.
1: Oke, apakah dari BMKG sendiri memantau untuk beberapa hari ke depan apa ada turun hujan atau tetap dengan cuaca panas Bu di wilayah ya. Tengah?
2: Potensi hujan terdapat di hari ketiga atau tanggal 1 seperti itu.
1: Oke, untuk wilayah tengah ya, di 3 hari ke depan gitu, dipantau akan turun hujan begitu ya. Untuk wilayah pesisir sendiri bagaimana untuk tinggi gelombang di perairan Sabang dan perairan Simelu, Bu Nabila?
2: Oh ya, baik. Kalau untuk perakiraan tinggi gelombang, terdapat gelombang tinggi 2,5 meter sampai dengan 4 meter yang berpeluang di perairan Aceh Besar Melabo dan juga perairan Selatan Simelu seperti itu.
1: Oke, apa ada potensi banjir rob di sana?
2: Untuk banjir rob sendiri tidak terpantau sampai hari ini.
1: Oke, baik. Terakhir Ibu, untuk pesan-pesannya dan himbauan kepada masyarakat silakan.
2: Ya, kami perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, yaitu hujan dengan intensitas ringan sedang dengan waktu yang tiba-tiba. Lalu kami perlu mewaspadai adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang cukup merata. Masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga berhati-hati saat membakar sampah dan juga membuang puntung rokok seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Nabila selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: Pendengar, kembali kita ke RRI Merayak karena sebelumnya kita sudah ikuti tadinya informasi cuaca di RRI Pro 1 Takengon. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Merayak karena kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu nantinya hingga pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat sambil kita menunggu Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kami akan putarkan lagu-lagu hingga pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat. Di hari Minggu ini pendengar, lagu-lagu Gayo adalah lagu yang kami putarkan selanjutnya ke Ruaningar Anda. Dan Anda bisa nantikan informasi harga sembako nanti kami sampaikan setelah selesai lagu-lagu Gayo, pendengar. Dan kami ucapkan dari studio selamat menikmati.

0: Info, yay info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejeng dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for yay info.
2: Mendengar di manapun Anda berada, di pagi hari ini informasi harga sembako kami sampaikan di edisi hari ini di tanggal 30 Agustus tahun 2026. Kami sampaikan satu komoditi di harga sembako kali ini, pendengar. Kali ini komoditi yang bisa kami sampaikan adalah komoditi buah-buahan, yang dimulai dengan buah alpukat Rp15.000 stabil per minggu ini. Jeruk nipis Rp15.000, pendengar, di minggu ini turun 16,67%, yang di minggu lalu sekitar Rp18.000 per kilogram. Jeruk sayur Rp15.000, naik di 15,38%, yang di minggu lalu Rp13.000 per kilogram. Untuk markisa Rp20.000 stabil. Untuk terong Belanda Rp15.000 juga stabil. Ikan bandang Rp35.000 stabil. Ternyata pendengar, tidak hanya buah-buahan saja di harga daftar sembako ini, pendengar, sepertinya ada kesalahan di bagian tabel. Jadi untuk komoditi ada jeruk dan ikan. Kami mulai dari ikan bandang, Rp35.000 stabil per kilogram. Ikan mujahir, Rp55.000 stabil per kilogram. Ikan tongkol, Rp35.000 stabil per kilogram. Dan untuk udang jumbo Rp70.000 turun 6,67% per kilogram di minggu ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kami sampaikan informasi harga sembako, dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk Anda. Dan baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kami akan putarkan dua lagu gayu berikut ini sebelum kita relay di RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Sentral. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: Mohon maaf pendengar, untuk lagunya kami hentikan karena sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Mari kita nikmati dan kita dengarkan informasi-informasi yang datang di Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan.
1: Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selanjutnya.
2: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
2: Mitigasi itu itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
3: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
2: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta